0: langsung maupun secara virtual.
1: Selanjutnya bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Bali Kerti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Bali Kerti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
0: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam Sudan. Bobby Hosapulete melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
3: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Nanti pertemuan negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, perputaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Hosapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Oke, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polresta Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Parjo Undip, Kelurahan Blok. Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek Kanit Bin Babin Kamtibmas serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan atau pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional 31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
9: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta sekisiannya ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqah Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Dia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rri.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 Kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa kita lihat. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA AFCON 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nerabu City Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tak pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini mendengar Pro 1 RRI Takion, demikian sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral.
1: Sekali di
0: rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita pagi ini hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.
2: Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu Bilang Lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita mendengar untuk saat pagi ini. Dari teman KBRN diberitakan BMKG Provinsi Aceh memprediksi atau memperkirakan cuaca wilayah Tengah Aceh untuk pagi hingga siang potensinya cerah hingga cerah berawan, sedangkan siang hingga sore ada intensitas hujan dengan

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik. Padahal, tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai sesuatu.

0: orang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.
1: FYI, for Yay Info.
2: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Ah, dari itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI, for Yay Info.

0: Spotify for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak,
0: coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

0: Sobat RRI, bayangkan kalau sebuah negara yang baru merdeka tiba-tiba diserang kembali oleh penjajah. Ibu kotanya diduduki dan para pemimpinnya ditangkap. Bagaimana caranya memberitahu dunia bahwa negara itu masih ada dan belum hancur? Di masa perjuangan dulu, jawabannya ada pada suara radio. Sejak berdiri pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia, RRI, bukan cuma saksi bisu, tapi pelaku sejarah utama yang menjadi corong penyelamat kedaulatan Indonesia. Yuk kita bongkar jejaknya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, jejak bersejarah RRI dimulai tepat saat kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung. Melalui stasiun-stasiun radio daerah yang kelak melebur menjadi RRI, berita proklamasi 17 Agustus 1945 berhasil disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara hingga menembus siaran internasional. Tak hanya itu, saat pertempuran Surabaya 10 November 1945 meletus, stasiun RRI Surabaya menjadi sarana vital bagi Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan rakyat melawan tentara Sekutu dan Nika melalui pidato-pidatonya yang menggelegar. Tanpa siaran radio kala itu, gelombang perlawanan rakyat tidak akan seserentak itu. Jejak paling heroik terjadi pada 19 Desember 1948 saat agresi militer Belanda II, Sobat RRI. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota RI berhasil diduduki Belanda dan Soekarno-Hatta ditawan. Belanda pun mengklaim ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah selesai. Namun, para angkasawan RRI tidak tinggal diam. Mereka membongkar pemancar radio, mengangkutnya ke dalam hutan pedalaman, dan mendirikan radio Rimba Raya di Aceh, serta pemancar gerilya di Bukit Tinggi dan Wonosobo. Dari balik hutan rimba, RRI menyiarkan pesan ke seluruh dunia, Republik Indonesia masih hidup, pemerintahannya masih ada, dan tentaranya masih bertempur. Siaran ini mematahkan propaganda Belanda di sidang PBB. Sobat RRI, dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga era digital saat ini, RRI terus mengudara menyatukan suara bangsa dari Sabang sampai Merauke. Slogan sekali di udara, tetap di udara bukan sekedar kalimat biasa, tapi janji setia RRI untuk Indonesia. Sobat RRI, peristiwa sejarah mana nih yang paling bikin kamu bangga sama perjuangan RRI? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi, Radio Pro 1 RRI Tangkingun 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami. Untuk pendengar, kami sampaikan beberapa informasi pagi ini ya, berkaitan dengan ya pendengar, berkaitan dengan MTQ Nasional. Kini digelar setiap tahun, STQ dihentikan ya. Dan kita sampaikan dulu informasi dari MTQ. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan musabaqah tilawatil Quran nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi tilawatil Quran yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Pendengar, hal tersebut disampaikan saat membuka MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Nasaruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu, Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Menurut Nasaruddin, ajang serupa yang digelar di sejumlah negara muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Nasional. Dan pendengar, informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu, ah? Cari apaan?
1: Nah dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Yo,
1: tapi gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, di tengah kepungan agresi militer Belanda yang berhasil melumpuhkan ibu kota Yogyakarta, ada satu pemancar radio raksasa yang tersembunyi di dalam hutan belantara Aceh yang menjadi penyelamat nasib bangsa? Pemancar tersebut dikenal sebagai Radio Rimba Raya, sebuah stasiun radio darurat yang menjadi satu-satunya penyambung lidah Republik Indonesia yang tersisa saat dunia mengira negara kita sudah hancur. Lalu, bagaimana radio ini bisa beroperasi di tengah hutan tanpa ketahuan oleh musuh? Dan siapa saja tokoh-tokoh hebat di balik layarnya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, untuk memahami betapa pentingnya peran Radio Rimba Raya, kita harus kembali ke masa-masa genting pada akhir tahun 1948. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta, serta menawan para pemimpin bangsa termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Setelah keberhasilan tersebut, Belanda segera menyebarkan propaganda internasional melalui berbagai media barat menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi di peta dunia. Kondisi ini sangat berbahaya bagi posisi politik Indonesia di luar negeri. Namun pihak kolonial lupa bahwa ada satu wilayah di ujung barat Nusantara yang belum berhasil mereka sentuh dan kuasai sama sekali, yaitu wilayah daerah modal Aceh. Di sanalah operasi rahasia udara dimulai. Operasi penyelamatan Indonesia ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerja keras para tokoh luar biasa. Semua bermula dari peran Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Gajah, yang memimpin komando militer di Aceh. Dialah yang menginisiasi sekaligus mengawasi pengamanan alat pemancar radio berdaya besar seberat ratusan kilogram. Namun bagaimana alat canggih tersebut bisa masuk ke Aceh, menembus blokade laut Belanda yang sangat ketat? Disinilah peran John Lee, sang pelaut penyelundup legendaris yang mengemudikan kapal cepat dari Malaya. Dengan keberanian tinggi, John Lee menembus penjagaan laut musuh demi membawa perangkat pemancar ini mendarat dengan aman di bumi Serambi Mekah. Setelah mendarat, Kolonel Hussein Yusuf memerintahkan pasukannya membawa alat-alat ini naik ke daerah pegunungan berhutan lebat di dataran tinggi Gayo, tepatnya di kawasan Rimba Raya. Benar meriah, agar aman dari deteksi pesawat pengintai Belanda. Tepat pada tanggal 20 Desember 1948, keajaiban dari tengah hutan itu pun dimulai. Agar pemancar ini bisa bekerja optimal di tengah keterbatasan alat, seorang teknisi andal keturunan Jerman Indonesia bernama W. Schultz turun tangan. Bersama rekannya Raden Sarsono, mereka berdua melakukan instalasi, memutar otak memperbaiki komponen, dan menjaga frekuensi sinyal agar radio ini terus mengudara tanpa putus. Setelah sinyal berhasil dipancarkan, giliran peran jurnalis dan penyiar andal seperti Abdullah Arif. Dialah yang menyusun narasi, mengolah berita teks, dan menyiarkannya dengan lantang ke seluruh dunia. Melalui gelombang radio ini, suara tegas mereka berkumandang, mematahkan seluruh klaim palsu pihak Belanda, menyatakan Republik Indonesia masih ada, pemerintah darurat Republik Indonesia masih berdiri, dan tentara kita masih terus berjuang. Siaran internasional ini disebarkan dalam berbagai bahasa asing dan berhasil ditangkap jelas oleh stasiun penerima di Malaya, India, hingga sampai ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Informasi ini memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Nah, Sobat RRI, setelah puluhan tahun berlalu, bagaimana kondisi dan penggunaan Radio Rimba Raya di masa sekarang? Hari ini, tempat bersejarah di Benar Meriah tersebut telah dipugar dan dialihfungsikan menjadi Monumen Tugu Radio Rimba Raya. Kawasan ini sekarang digunakan sebagai situs edukasi sejarah, cagar budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian akademisi dan turis domestik. Perangkat pemancar asli yang dahulu dirawat oleh W. Schultz dan Raden Sarsono, kini tersimpan rapi sebagai artefak berharga nasional yang dilindungi. Bagi masyarakat Aceh dan lembaga penyiaran seperti RRI, tempat ini sekarang digunakan sebagai epicentrum pengingat dan simbol heroisme komunikasi. Setiap tahunnya, lokasi ini menjadi pusat upacara peringatan hari-hari besar nasional guna mentransfer semangat juang bela negara lewat informasi kepada generasi muda era digital. Sobat RRI, Radio Rimba Raya adalah saksi bisu dari kolaborasi epik para pejuang tanah air dari berbagai latar belakang demi satu tujuan, menjaga marwah Indonesia. Dari sebuah gubuk kayu di dalam hutan Aceh, hingga kini menjadi monumen bersejarah, tempat ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu lewat senjata, melainkan juga lewat suara yang digelorakan di udara. Sebagai bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia, warisan semangat perjuangan lewat udara ini akan terus kita jaga dari masa ke masa melalui siaran yang relevan dengan perkembangan zaman dan mencerdaskan bangsa. Sobat RRI, jika kamu berkesempatan berkunjung ke Aceh, apakah Monumen Radio Rimba Raya ini akan masuk ke dalam daftar tempat yang ingin kamu kunjungi? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon. Di program pariwisata, berikut kita ulas beberapa tempat wisata yang mungkin bisa menjadi referensi ketika mungkin musim liburan. Pendengar, kali ini kita menyampaikan beberapa destinasi wisata di pulau apa di daerah paling timur Pulau Jawa ya. Pendengar, Banyuwangi terkenal dengan beragam destinasi wisata unik yang menarik untuk dijelajahi. Di antaranya ada Kawah Ijen. Kawah Ijen menjadi salah satu ikon wisata Banyuwangi berkat fenomena Blue Fire yang sangat langka di dunia. Blue Fire adalah api berwarna biru yang muncul dari gas belerang yang terbakar di kawah vulkanik. Agar bisa menyaksikan momen ini, pengunjung perlu mendaki pada dini hari sebelum matahari terbit. Dan juga banyak disediakan di sana paket open trip ya. Harganya mulai dari 270 ribuan. Pendengar, berikutnya ada Hutan Jawatan. Hutan Jawatan dikenal dengan deretan pohon terbesi besar yang membentuk kanopi alam seperti di film fantasi. Keunikan akar dan dahan pohon yang besar sering dijadikan latar foto favorit pengunjung. Suasana asri dan rindang membuat Hutan Jawatan cocok untuk Anda yang mencari tempat berfoto sekaligus melepas penat. Berikutnya ada Grand Island atau Pulau Bedil. Mendapat julukan mini Raja Ampat karena airnya yang jernih serta keindahan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lokasi ini sangat cocok untuk snorkeling sehingga Anda bisa menikmati keindahan bawah laut yang berwarna-warni atau sekedar menyaksikan panorama pulau yang menawan. Berikutnya mendengar ada Savana Baluran. Terletak di kawasan Taman Nasional Baluran atau sering disebut Afrika Van Java. Julukan ini muncul karena padang savana luas yang mirip dengan savana di Afrika maksud kami. Selain landscape yang luas, Savana Baluran juga menjadi habitat satwa liar seperti rusa dan banteng yang dapat Anda lihat selama berkunjung. Untuk mengunjungi savana ini, ya Anda banyak sekali nanti akan menemui paket-paket atau travel-travel wisata yang ada di sana. Yang terakhir ada Kawah Wurung. Menawarkan pemandangan perbukitan hijau yang sering disamakan dengan landscape ala Selandia Baru. Udara yang sejuk dan pemandangan berbukit sangat cocok untuk Anda yang suka berkemah atau mengambil foto dengan latar alam hijau yang indah. Jika Anda mendengar ingin berlibur ke sana, tidak ada salahnya mengunjungi 5 tempat yang kami sampaikan tadi dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Live for Yay Info.
1: Oh, agapat! Yeah. Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asik gak tuh main drumnya gue?
2: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
3: iya.
2: Ngeri
3: ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya.
2: 1, 2, 3. Ini kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, dicek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar SKB 3 Menteri, nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025, yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional. Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan oleh Tirto, klaim yang beredar tentang hal tersebut bahwa hari libur pada 30 September untuk memperingati gerakan 30 September 1965 tidak memiliki dasar yang kuat alias hoax.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: miss, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka, justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia, lahir 25 April 1874. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Kemudian muncullah ide dari Marconi mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris hingga ke Newfoundland. Siaran radio yang pertama di Indonesia melalui Nederlands Indi atau Hindia Belanda ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Beberapa radio itu antara lain Nederlands Indische Radio Omroep Maasstabtje atau NIROM di Jakarta, Bandung dan Medan, Solohe Radio Vereniging atau CRV di Solo, Mataramse Vereniging voor Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteraars atau VORO di Bandung, Vereniging voor Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inhemse Radio Luisteraars Vereniging Oost-Java atau SIRVO di Surabaya, Eerste Madiumse Radio Omroep atau EMRO di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solohe Radio Vereniging atau CRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Solo, dan insinyur Sarsito Mangunkusumo adalah tokoh yang berhasil mewujudkan SRV. Pada tanggal 29 Maret 1937, atas usaha anggota Volksraad M. Sutardjo Kartokusumo dan insinyur Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran bertempat di Bandung. Wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah VORU Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan SIRCO Surabaya. Pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK. Sebagai ketuanya adalah Sutardjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat social cultural, semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1937, atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran. Pada tanggal 1 November 1940, tercapailah tujuan PPRK, yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK. Pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah, kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Sejak tanggal itu, di bekas kawasan Hindia Belanda diberlakukan pemerintahan militer Jepang atas nama Dai Nippon sebagai konsekuensinya. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.
Akhir 1944, setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan perang Pasifik, kedudukan pasukan-pasukan Jepang di medan Pasifik terdesak. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Di kalangan orang-orang radio, situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan apa pula yang harus dilakukan mengingat radio merupakan sarana komunikasi massa yang ampuh. Situasi peperangan di Pasifik semakin menegangkan karena pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya yang kedua di Nagasaki. Dan hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus, Radio Tokyo menyiarkan kesediaan Jepang untuk menyerah menurut pasal-pasal perjanjian Potsdam.

11 Agustus 1945, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang, Syahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, petugas pemberitaan, siaran, dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kW yang terletak di Tanjung Priok. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro dan dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi. Hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung, dihentikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 11 September sore, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah siap di bekas gedung Radvan Indi Pejambon diterima oleh Sekretaris Negara. Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan itu adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, Adam Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Dr. Abdul Rahman Saleh adalah ketua delegasi. Dalam pertemuan itu, telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September. Akan terjadi bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan laskar rakyat. Rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia akan terganggu dan dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah rakyat. Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut, para pemimpin radio dari 8 Hoso Kyoku di Jawa bertekad untuk mengorganisir siaran radio sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat. Studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang. Tepat pada pukul 24, rapat dimulai. Bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh yang hadir waktu itu. Jakarta. Adang Kadarusman, Suryo Dipuro, Caca, Yusuf Ronodipuro, Sukasmo, dan Syawal Muhtarudin. Bandung, Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marah Sutan. Purwokerto, Sutario. Yogyakarta, Sumarmadi dan Sudomo Marto. Semarang, Suhardi dan Harto. Surakarta, Maladi dan Sutardi, Harjo Lukito. Surabaya dan Malang tidak ada wakil. Maka lahirlah Piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk alat hubungan dengan rakyat. Semua hubungan antara pemerintah dengan rakyat melalui Radio Republik Indonesia. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri dengan permohonan agar pemerintah memberikan bantuan. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri dan di mana perlu hendaknya pemerintah memberi bantuan. Walaupun mengenai beberapa hal, pemerintah tidak sependapat, namun disanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia. Perjalanan RRI di era revolusi sebagai alat perjuangan. Orde Baru RRI sebagai UPT Departemen Penerangan. Tahun 1999, Presiden Abdullah Rahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2000, RRI berubah bentuk menjadi perusahaan jawatan selama hampir 5 tahun. Sejak tahun 2000, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan atau perjan, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, yang tidak mencari untung. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005, RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tak bisa disangkal memang Radio Republik Indonesia RRI punya andil yang besar terhadap kemerdekaan yang kita peroleh 50 tahun yang lalu.
1: Betapa tidak, dengan sarana komunikasi radio, maka segala informasi bisa tersampaikan kepada khalayak.
0: Tak terkecuali khalayak dalam negeri saja, bahkan lewat corong radio ini, masyarakat asing pun menjadi lebih tahu perkembangan perjuangan bangsa Indonesia dalam upayanya untuk memperoleh kemerdekaan. Lewat RRI pula, para pahlawan kita telah menggunakan sebagai sarana yang ampuh untuk membakar semangat rakyat Indonesia mengusir penjajah yang menginjak-injak bumi Nusantara. Lewat radio ini pula lah yang menjadikan Sutomo terkenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidatonya yang berapi-api yang ditutup dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak pelak mampu mengubarkan semangat perjuangan bangsa kita. Memang, RRI telah terikat janji dengan pihak Inggris dan Belanda untuk tidak menggunakan siarannya sebagai alat provokasi dan agitasi. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah Jawa Timur melarangnya untuk menggunakan fasilitas yang ada. Bahkan Residen Surabaya dan Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Surabaya menyetujui radio amatir, radio pemberontakan berkumandang lewat RRI Surabaya. Kesempatan ini tak disia-siakan Bung Tomo untuk mengubarkan bara perjuangan rakyat Indonesia sambil membangun pemancar sendiri.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Ih, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana? Dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Emang gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang? Buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
0: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan kembali satu informasi dari laman KBRN. Badan Pangan Nasional atau Bapanas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat atau KPM secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi Widi Riani, mengatakan, pendengar, pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Rahmi meminta seluruh jajaran di daerah termasuk pendamping, aparat desa, dan petugas penyalur tidak melakukan pungutan. Bapanas akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perumbulok dan pemerintah daerah. Bapanas juga memperkuat monitoring dan evaluasi langsung di titik-titik penyaluran bantuan pangan. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan distribusi berlangsung tertib, transparan, dan diterima masyarakat sesuai ketentuan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pungutan atau penyimpangan melalui kanal WBS resmi Bapanas. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn.rri.co.id.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Tuh ini juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangiun pukul 9.42 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lain, pendengar, Basarnas menemukan satu unit jeriken minyak berwarna biru pada hari kelima operasi pencarian korban hilang. Meski demikian, Basarnas mengatakan belum dapat memastikan benda tersebut memiliki hubungan dengan speedboat yang membawa rombongan wartawan tersebut. Basarnas menjelaskan, benda tersebut ditemukan tim KN SAR Tetuka 247 ketika melakukan penyisiran di sektor X, tepatnya pada hari Sabtu kemarin. Lalu Basarnas mengatakan penyisiran juga melibatkan kapal patroli RBB Pecang yang bergerak dari dermaga Paku Anyer. Kapal tersebut menyisir wilayah pencarian hingga sore hari dengan kondisi gelombang laut 0 sampai 1 meter. Sebelumnya diberitakan mendengar Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Edi Prakoso, mengatakan 8 orang yang masih dicari terdiri dari 5 wartawan, lalu seorang kapten kapal, seorang anak buah kapal, dan seorang pemandu. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

Iya benar, Pro 1 RRI Tahyoni juga di sini tugasnya menemani Anda. Saat lagi akan hadir rekan Yati dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PII for yay info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for yay info.

Ya, selamat siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Untuk saat ini bersama saya Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti program Idola ya, Indonesia Layak Anak, dengan tema keseruan mengisi program Idola di RRI bersama adik-adik penyiar cilik kita pendengar ya, bersama Yumna dan juga Naya. Pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga adik-adik RRI Takengon ya. Apa kabar hari ini? Senang sekali ya bisa kembali menemani adik-adik dan juga pendengar dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan pendengar, hari ini kita akan mengobrol tentang apa ya, sesuatu yang seru gitu ya, yaitu tentang pengalaman mengisi program radio. Dan pendengar, di studio sudah ada dua penyiar cilik ya yang sudah siap bercerita, ada Yumna dan juga Naya. Halo Yumna, halo Naya.
1: Halo.
2: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Dek Yumna, Dek Naya?
1: Senang.
0: Senang ya? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Oke. Pendengar, hari ini kita akan mendengarkan cerita mereka ya. Bagaimana rasanya berbicara di depan mikrofon gitu ya, ataupun apa ya yang paling seru gitu untuk ketika berada di studio RRI, atau juga apa ya kira-kira yang menyenangkan ketika menjadi penyiar cilik. Jadi pendengar, stay tune terus bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon. Oke. Pendengar, sebelum kita berbicara atau mendengarkan ada kita cerita ya, kita sesi memperkenalkan dulu ya. Yumna, kita dari Yumna dulu ya. Yumna, nama panjangnya siapa ya?
1: Yumna Zalfa Nakia.
0: Yumna Zalfa Nakia. Yumna kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3. Kalau Naya?
3: Sama.
0: Sama ya, kelas 3 ya. Oke. Okay. Nama panjangnya siapa, Naya?
3: Naya Nika Elfas.
0: Oke, okay, Naya Nika Elfas. Kalau apa ya, apa yang paling disukai gitu, hobinya apa?
3: Kalau Naya sih berenang.
0: Oh, suka berenang ya? Udah bisa berenang, udah pandai berenang ya Naya ya? Kalau Yumna apa, hobinya apa?
1: Ada tiga. Menggambar, mewarnai, sama melukis.
0: Oh, menggambar, mewarnai, sama melukis. Oke, itu satu apa ya, relate gitu ya, mewarnai, melukis, menggambar. Kalau sedang apa ya mengisi siaran gitu, biasanya suka ngapain itu? Suka melakukan apa? Biasanya sambil kalau biasanya rekaman ya, biasanya buat rekaman itu sambil ngapain itu?
1: Naya rebahan.
0: Oh, sambil rebahan. Kalau Yumna?
3: Sambil duduk-duduk aja.
0: Oh, sambil duduk ya. Yang apa pertama kali itu ngajarin siaran itu jadi penyiar cilik itu siapa Yumna?
3: Papa.
0: Papa, itu biasanya papa ngajarinnya gimana tuh?
3: Ya pakai naskah.
0: Terus?
3: Apanya gimana ya?
0: Habis pakai naskah, biasa habis tuh rekaman ya. Terus kalau Yumna gimana? Naya gimana?
1: Kalau Naya dibantu bunda, biasanya Naya rekam sendiri.
0: Biasanya rekam sendiri, pandai?
1: Bunda yang ngatur.
0: Oh, diatur. Biasanya kalau rekaman gitu ada rasa gugup nggak?
1: Waktu pertama kali.
0: Waktu pertama kali gugup ya? Iya. Iya, Yumna gimana? Ada perasaan gugup nggak?
3: Pertama kali aja.
0: Pertama kali gugup ya? Tapi kalau udah sering-sering, udah terbiasa nggak gugup lagi ya? Oke, biasanya kalau lagi gugup tuh untuk hilangin gugupnya itu gimana?
3: Lanjutin naskah aja.
0: Oh, lanjutin naskah aja itu dalam gugup gitu, lanjutin naskah gitu. Kalau Yumna gimana?
3: Lanjut aja ceritanya.
0: Senang ya ngisi apa siaran di RRI? Senang. Yang paling senang itu, yang paling Naya suka itu apa?
1: Waktu dengerin hasilnya.
0: Oh, dengerin hasilnya. Kalau Yumna?
3: Bercerita.
0: Suka bercerita. Oke, nanti kita dengerin Yumna bercerita. Boleh?
3: Boleh.
0: Kira-kira Yumna mau cerita apa nih hari ini?
3: Keseruan HUT RRI Kelautan 101 yang kemarin.
0: Oke, keseruan HUT RRI ya yang ke-81 tahun 2026. Oke, kita kita nantikan ya untuk cerita Yumna. Kalau Naya mau cerita enggak? Atau mau nyanyi? Oke. apa ya, mungkin kita dengarkan lagu dulu ya. Kalau Naya sukanya lagu apa nih, biar sambilan kita putarin lagu kita ikut gitu. Suka lagu apa?
1: Golden. Golden dari K-pop Demon Hunter.
0: Oke, sebentar. Ya pendengar, kita break sejenak ya untuk mendengarkan lagu yang Adik Naya sukai ya.

0: Katanya sih. Oke, kembali lagi bersama saya Yumna dan Naya dan Ibu Penyiar. Kembali lagi di siaran Idola Anak RRI Takengon.
1: Ya, oke, pendengar, setiap orang, setiap anak itu pasti punya pengalaman ya, dan juga punya cerita gitu ya. Dan kita dengarkan kali ya cerita dari Dayumna. Apa tadi, Dayumna? Ya, Dayumna mau cerita apa tadi?
0: Keseruan HUT RRI yang ke-81 kemarin.
1: Oke, keseruan HUT RRI yang ke-81 ya. Dan pendengar, mari kita dengarkan ya cerita dari Dayumna. Silakan Dayumna.
0: Apa ya?
1: Iya. Kemarin waktu apa ya, kita ada acara HUT RRI gitu ya. Dayumna dapat apa ya, dapat apresiasi ya Dayumna ya. Iya. Seneng gak?
0: Senang.
1: Terus apa ya, Dayumna senangnya itu kenapa? Senangnya gimana? Coba ceritakan ke teman-teman yang ada di luar studio, Dayumna senangnya itu kenapa?
0: Bisa dapat penghargaan.
1: Mm-mm.
0: Sama bisa potong kue.
1: Mau potong-potong kue. Oke. Kalau gitu kita cerita apa ya, pengalaman boleh ya. Ayo coba ceritakan pengalaman Yumna ketika apa ya, pertama kali mengisi siaran gitu, atau hal-hal apa yang Yumna suka.
0: Kalau pertama kali ngisi siaran itu sih kayak biasanya tuh pas pertama kali, pas Yumna tuh masih gugup gitu. Jadi diajarin papa kayak jangan kayak baca, kayak cerita gitu tanpa naskah. Jadi setelah itu kadang-kadang bisa gak pakai naskah lagi. Cerita berdua sama papa.
1: Oh gitu, udah mulai gak pakai naskah ya. Oke, pintar Yumna. Terus apa lagi nih yang mau Yumna ceritakan, berbagi cerita ke teman-teman itu di luar itu gimana?
0: Gimana ya?
1: Kemarin kita juga ada apa ya? Nggak ada perlombaan anak-anak ya kemarin ya?
0: Nggak ada.
1: Terus selain keseruan waktu HUT RRI kemarin, Yumna mau cerita apa nih?
0: Pertama cerita.
2: Datang di kantor ngapain?
0: Pas pertama datang di kantor sih, Yumna kira gak dapat penghargaan gitu.
1: Terus waktu dapat senang kali gitu ya. Oke. Kalau Yumna. Kembali Yumna, Naya Yumna. Kalau Naya mau cerita apa?
0: Tentang les renang.
1: Les renang. Oh iya, karena Yumna Naya sukanya renang ya. Oke, ayo coba cerita tentang pengalaman Naya di tempat les renang itu gimana?
0: Lesnya di tengah. Terus pas pertama sih diantarin bunda. Dikira coach kan kakak masuk air. Dikira coach kakak gak bisa tahan air.
1: Gak bisa tahan air. Kedinginan. Terus?
0: Lama-lama udah terbiasa, tapi sekarang gak les lagi.
1: Yumna waktu berenang itu ada takut gak? Baru-baru masuk air itu gak takut?
0: Enggak sih, kayak malah seru gitu.
1: Oh, malah seru ya? Senang ya main air ya? Waktu apa? Pertama itu pakai apa? Pakai pelampung juga ya? Untuk belajarnya ya?
0: Iya.
1: Teman-teman Naya di tempat les renang rame enggak?
0: Rame
1: ya, les renangnya rame ya. Oke. Kalau selain les renang, Naya ada les apa lagi nih?
0: Les bahasa Inggris.
1: Oke, Naya berarti bahasa Inggrisnya udah jago ya. Oke.
0: Lumayan.
1: Oh, lumayan. Kalau apa ya, tanya part of body, tahu nggak? Tahu ya? Oke, mungkin bisa nanya apa ya, kasih tahu ke teman-teman part of body itu bagian tubuh, kalau mata apa gitu, bisa?
0: Apa?
1: Mata bahasa Inggrisnya apa?
0: Eyes.
1: Terus?
0: Kalau hidung nose. Kalau kaki legs. Kalau kepala head.
1: Oke. Naya sama Yumna mau enggak sapa teman-teman di luar? Oke, ayo coba disapa. Oke, teman-teman yang di luar ya, yang sedang mendengarkan penyiar cilik kita, Dik Naya dan juga Yumna, apa ya, sudah berbagi cerita tadi ya, ketika Yumna merasa senang mengisi siaran di RRI Takengon, dan juga pengalaman pertamanya gitu ya, demikian juga dengan Naya. Dan pendengar, kita akan lanjutkan bincang-bincangnya setelah yang satu ini, pendengar ya.

0: Kembali lagi dengan program Idola RRI bersama Yumna, Naya, dan Kayati.
1: Oke. Ya, kita kembali lagi di Idola ya. Kita masih di Idola, program Indonesia Layak Anak bersama Yumna dan Naya. Kali ini kita mau dengarkan Yumna hafalan, boleh ya?
0: Boleh.
1: Yumna mau ngulang hafalan apa?
0: Surah Al-Mutaffifin.
1: Boleh Al-Mutaffifin. Oke, silakan Yumna.

يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.

0: العذاب وكل شيء أحصيناه كتابا جزاء وفاقا.
1: Oke, Yumna bisa sambung?
2: Gimana ya tadi?
1: Lah, apa? Oke. Oke, luar biasa ya. Iya. Kita mau ngomongin apa lagi ya? Yumna biasanya kalau pulang sekolah itu jam berapa?
2: Kayaknya jam setengah dua gitu deh.
1: Jam setengah dua, ya setengah dua siang ya. Biasanya Yumna kalau pulang sekolah di rumah ngapain?
2: Tidur siang.
1: Tidur siang, pulang sekolah tidur siang. Biasanya tidur siangnya lama nggak?
2: Cuman sih sampai jam 4 atau setengah lima.
1: Habis itu Yumna ngapain? Kegiatannya di rumah itu apa?
2: Habis bangun tidur siang, sholat asar, terus main bentar, mandi, main lagi, kadang nonton TV gitu.
1: Kadang nonton TV, sama teman-teman?
2: Enggak, sendiri.
1: Oh, sendiri. Yumna di rumah temannya banyak enggak?
2: Enggak. Sendirian.
1: Oh, sendirian. Oke. Yumna mau sapa teman-temannya enggak? Teman-teman yang di sekolah yang sekarang lagi nontonin Yumna, Yumna mau sapa enggak?
2: Boleh.
1: Oke, silahkan disapa.
2: Halo teman-teman yang lagi di rumah atau lagi di mana gitu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin.
1: Oke, ya adik-adik di rumah yang lagi nontonin Yumna dan juga Naya, semuanya semoga dalam keadaan sehat ya. Dan selamat menikmati weekend untuk hari ini Minggu ya. Oke, kalau Naya mau gak disapa teman-temannya?
3: Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini?
1: Iya.
3: Semoga baik-baik aja ya.
1: Oke. Ada tugas gak dari sekolah? Untuk besok?
3: Enggak
1: ada. Kalau ada tugas, selesaikan tugas untuk besok ya teman-teman, gitu ya. Oke. Pendengar, nanti kita lanjutkan lagi ya setelah lagu ini.

0: Iya. Kalau Pak Yupna habis maghrib ngapain nih?
1: Habis maghrib, kalau habis sholatnya Yupna itu berzikir. Habis itu ngaji, habis itu tes hafalan, makan malam. Habis itu main bentar. Itu sama sholat isya. Habis sholat isya, murojaah. Habis sebelum sholat isya tadi, kalau sekolah sih Yupna beres-beres buku dulu masuk dalam tas, baru wudu sholat isya. Habis sholat isya murojaah, terus main lagi. Habis main tidur udah. Kalau Naya habis maghrib ngapain?
0: Kalau Naya wudu sholat maghrib, ngaji. Habis itu kalau sekolah pilih roster dulu, baru murojaah, habis itu main bentar, habis itu wudhu, sholat isya, baru tidur.
2: Oke, kalau tidur malam biasanya jam berapa Yumna sama Naya?
0: Kalau Naya setengah sembilan ke jam sembilan.
2: Oh, setengah sembilan ke jam sembilan ya, supaya tidur di awal waktu, bangunnya juga di awal waktu ya Naya ya. Oke, kalau Yumna?
1: Kalau Yumna kadang-kadang kalau sekolah sih jam 9, kalau enggak sekolah jam 9 juga, kadang-kadang jam 10.
2: Kadang-kadang jam 10, kalau libur ya jam 10 ya. Oke, ada sempat main sebentar lagi ya, satu jam lagi sebelum tidur ya Yumna ya. Oke, terus kalau pergi sekolah biasanya nganterin siapa?
1: Papa.
2: Oh, papa yang nganterin? Sekalian berangkat kerja gitu ya. Oke, kalau Naya?
0: Kadang-kadang bunda, tapi lebih sering ayah.
2: Oh, lebih sering sama ayah ya. Oke, biasanya apa ya, kalau bangun itu sempat sholat subuh, terus sempat bersih-bersih kamar enggak?
1: Enggak.
2: Enggak sempat ya?
1: Enggak.
2: Iya, Yumna sama Naya biasanya kalau di sekolah itu sukanya pelajaran apa ya?
0: Kalau ya, kayaknya bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris ya?
0: Sama bahasa Indonesia.
2: Sama bahasa Indonesia. Oke, kalau Yumna?
1: Kalau Yumna bahasa Inggris, komputer, abis itu PJOK, sama IPAS.
2: Sama IPA. Oke. Oh, kira-kira ini besarnya mau jadi apa ya? Cita-citanya apa kalau Yumna?
1: Jadi guru bahasa Inggris.
2: Jadi guru bahasa Inggris. Oke, kalau Naya?
1: Dokter.
2: Jadi dokter.
0: Tapi sebenarnya polwan Naya mau. Tapi bunda bilang nggak usah.
2: Kenapa? Kenapa nggak usah polwan?
0: Dokter biar bisa sembuhin bunda, ya udah.
2: Oke. Semoga cita-citanya dapat tercapai ya waktu besar ya. Kalau oke. Kita di penghujung acara ya. Apa pesan-pesan positif Yumna dan Naya yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Ayo.
1: Kalau Yumna, pesan positifnya iya, mungkin kita harus jaga kesehatan. Mungkin ini lagi musim sakit gitu. Jaga kesehatan, kita terus kalau keluar tuh pakai masker. Kalau hujan ya gak usah keluar.
2: Iya. Ada lagi?
0: Kalau Naya sih, teman-teman jangan malas-malasan, tetap bahagia, rajin belajar, dan ceria ya.
2: Oke, jangan lupa bahagia gitu ya. Oke, siap. Ya pendengar, tidak terasa pendengar ya, kita sudah di penghujung program Idola hari ini, Indonesia Layak Anak. Dan pendengar, dari ceritanya Yumna dan Naya, kita belajar pendengar ya, bahwa menjadi penyiar cilik itu membutuhkan keberanian untuk berbicara pendengar ya, kemauan untuk belajar, dan tentu saja rasa percaya diri ya pendengar. Dan untuk adik-adik di rumah, jangan takut mencoba hal baru, temukan hal yang kalian sukai, terus belajar dan kembangkan bakat kalian, karena setiap anak punya kemampuan.

dan cerita yang berbeda ya. Saya Kayati bersama Yumna dan juga Naya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tetap semangat, tetap ceria, dan teruslah menjadi anak Indonesia yang hebat.

0: 93.1 Pro Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga Inggris.
1: Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to break.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Saka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. The Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 perjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.
3: Mereka menimbulkan banyak masalah, kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Mohamed Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami tanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definido como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. Di 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldad de presionar, que partido ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido, y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

0: Sujet d'un.
1: Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk

0: pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Ribakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
1: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
0: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor satu dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa.

kita persiapkan menjadi pengamat terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juga.

Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki

0: berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dan laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jerry Meyer di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
1: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopal tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopal membuka keunggulan 35 sebelum TP Yacida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali pada menit ke-73 dan Tejman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui 12 keras melalui titik putih pada waktu babak kedua, sehingga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hal luar biasa meski tim di pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu pelatih Isin Mulang Kalteng FC Mundari Karyo timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat tahun lalu. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 di 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2020. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Masih dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSL Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi

0: pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau di itu mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Kontestan.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan terus dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan flash dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIR Yogyakarta.

0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
1: With the fighting spirit we have, that we are ready to fight for the three.
2: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darija juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darija, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darija mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in the...
3: akan memberikan segalanya.
1: So to agar 3 poin ikut,
3: I think I'll say Parepare.
1: Dan
3: apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi
1: fighting spirit,
3: dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
2: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membantu komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darija juga berupaya mengembalikan nilai Sirina Pace dan Ewako dalam permainan PSM.
1: Kita bermain, berarti ya kita tetap optimis.
2: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, semoga informasi yang dihadirkan tadi dapat menambah wawasan untuk kita semua pendengar ya. Pendengar Takengon, siang ini akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan program lagu Aceh di ruang dengar Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
1: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama Indonesia kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
3: Sekarang itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
4: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robby Bachtiar, Jakarta.

Pendengar, menikmati teh atau kopi panas pendengar ya menjadi kebiasaan orang banyak. Namun penelitian terbaru dari University of Oxford menunjukkan mengonsumsi minuman dalam suhu yang panas secara rutin dapat meningkatkan resiko kanker kerongkongan. Penelitian yang melibatkan hampir 1 juta orang tersebut disebut sebagai penelitian terbesar hingga saat ini yang mengkaji hubungan antara suhu minimum dan resiko kanker kerongkongan. Suhu di atas 65 derajat Celsius. Penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Cancer mendefinisikan minuman bersuhu 65 derajat Celsius atau lebih sebagai sangat panas. Orang yang terbiasa mengonsumsi minuman dalam kondisi tersebut memiliki resiko sekitar 3 kali lebih tinggi mengalami kanker kerongkongan dibandingkan mereka yang mengonsumsi minuman dalam kondisi hangat. Peneliti menjelaskan cairan yang sangat panas dapat merusak lapisan sel pada kerongkongan ketika melewati saluran menuju lambung. 6 gelas atau lebih per hari. Temuan tersebut diperoleh setelah peneliti menganalisis data 977.282 pria dan wanita parubaya dilansir dari BBC Rabu 9 September 2026. Selain suhu, jumlah konsumsi juga menjadi perhatian. Mengonsumsi 6 gelas atau lebih minuman panas setiap hari berkaitan dengan meningkatkan resiko kanker kerongkongan. Menambahkan suhu, susu memang dapat sedikit menurunkan suhu teh atau kopi pendengar ya. Namun minuman tersebut tetap bisa terlalu panas jika langsung dikonsumsi setelah diseduh. Air yang baru mendidih dapat mencapai sekitar 100 derajat Celsius. Setelah dituangkan ke dalam cangkir, suhunya masih dapat berada di kisaran 90 hingga 95 derajat Celsius. Karena itu, masyarakat disarankan menunggu beberapa menit ya sebelum menikmati minuman kopi panas agar suhunya lebih nyaman dan aman untuk diminum pendengar. Satu lagi pendengar, tidak ada waktu tunggu yang pasti pendengar ya. Cancer Research UK mengatakan tidak mudah menentukan waktu yang tepat untuk mendinginkan setiap minuman pendengar. Sebagai langkah sederhana, masyarakat dapat menunggu hingga minuman terasa nyaman untuk diminum ya, bukan mengonsumsinya secara ketika masih sangat panas gitu. Penelitian utama Dr. Karen Papier mengatakan penelitian sebelumnya di Amerika Selatan

0: juga menemukan hubungan serupa antara konsumsi minuman sangat panas dan kanker kerongkongan. Meski demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan secara lebih tepat suhu minimum yang berkaitan dengan peningkatan resiko. Nah, pendengar, resiko kanker ini tetap rendah, tapi ya, para peneliti memperkirakan sekitar 1 hingga 2 hari setiap 10 kasus kanker kerongkongan berpotensi dapat dicegah apabila masyarakat tidak lagi mengonsumsi minuman yang sangat panas. Namun, para peneliti menekankan bahwa kanker kerongkongan jenis sel squamosa tergolong jarang. Dengan demikian, meskipun minuman sangat panas dapat meningkatkan resiko, kemungkinan seseorang mengalami kanker tersebut secara keseluruhan tetap rendah. Ya, pendengar, faktor lain dan juga memiliki pengaruh lebih besar ya, merokok misalnya merupakan salah satu faktor risiko penting kanker kerongkongan. Cancer Research UK juga menemukan bahwa tidak merokok dan mengurangi konsumsi alkohol merupakan langkah penting untuk menurunkan risiko kanker tersebut. Nah, pendengar, patut ya kita kenali gejalanya. Ya, kanker kerongkongan dapat ditandai dengan sejumlah gejala seperti rasa panas di dada, gangguan pencernaan, nyeri pada tenggorokan atau dada, hingga penurunan berat badan. Jika gejala berlangsung terus-menerus, masyarakat sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Bagi pecinta teh dan kopi, penelitian ini bukan berarti harus berhenti menikmati minuman tersebut, pendengar. Langkah sederhananya adalah memberi waktu agar minuman tidak lagi terlalu panas sebelum diminum. Kebiasaan kecil tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan kerongkongan dalam jangka panjang.
1: FYI for Yay Info. Sepedaan di HI yuk, biar eksis.
2: Gila sih. Sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

0: Bukan tentang kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: Ya baik pendengar, salam budaya untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada...
0: Ya pendengar, kami kembali ya menemani pendengar dalam program musik tradisional dan budaya untuk hari ini, budaya Aceh pendengar ya. Ruang untuk mengenal, memahami sekaligus menjaga berbagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh. Dan pendengar, Aceh tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan sejarahnya pendengar ya. Aceh juga memiliki adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Adat mengajarkan bagaimana kita menghormati orang tua, menghargai tamu, menjaga hubungan dengan masyarakat, serta menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai kebersamaan. Namun pendengar, kita tentu menyadari bahwa zaman terus berubah pendengar ya, teknologi berkembang dan cara berkomunikasi berubah dan generasi muda memiliki gaya hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Lalu pendengar, bagaimana keberadaan adat Aceh ya di tengah perubahan tersebut? Apakah adat harus dipertahankan persis seperti dahulu atau justru perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Pendengar, inilah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini pendengar ya dalam tema adat Aceh di tengah perubahan zaman. Pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, adat merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh pendengar ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan berbagai nilai adat dalam cara masyarakat berinteraksi, menerima tamu, melaksanakan kegiatan bersama, menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat hingga dalam berbagai upacara dan tradisi. Nah pendengar, adat juga tidak hanya berbicara tentang aturan atau kebiasaan pendengar ya. Di dalamnya terdapat nilai tentang sopan santun, gotong royong, penghormatan kepada orang tua, kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Ya pendengar, nilai-nilai tersebut menjadi warisan yang terus diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya pendengar ya. Namun ada tantangan pelestarian adat pendengar semakin besar di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Nah, generasi muda saat ini tumbuh bersama internet dan media sosial pendengar. Mereka mendapatkan informasi dan berbagai tempat dan mengenal banyak budaya dari luar Aceh. Nah, perubahan tersebut sebenarnya tidak selalu berarti ancaman ya. Justru teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan adat Aceh kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, tradisi yang dulu hanya dikenal oleh masyarakat di suatu daerah kini dapat diperkenalkan melalui video, podcast, foto maupun berbagai platform digital lainnya pendengar. Dan yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai adat tetap dipahami dan dijalankan meskipun cara penyampaiannya dapat mengikuti perkembangan zaman pendengar ya. Ya pendengar, mengapa ya adat itu penting bagi masyarakat Aceh dan juga masyarakat adat pada umumnya gitu pendengar ya. Dan adat menjadi salah satu identitas masyarakat. Ya melalui adat generasi muda dapat mengenal bagaimana masyarakat Aceh membangun hubungan dengan keluarga, lingkungan dan masyarakat. Adat juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti menghormati orang lain, menjaga hubungan baik, bermusyawarah dan membantu sesama. Karena itu ketika adat mulai ditinggalkan, yang hilang bukan hanya sebuah kebiasaan pendengar, tetapi juga nilai dan pengetahuan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Ya, pendengar, keluarga menjadi tempat pertama ya untuk mengenalkan adat dan budaya. Orang tua dapat mengenalkan bahasa daerah, tata krama, cerita sejarah keluarga, barangkali ya tradisi masyarakat serta kebiasaan positif yang menjadi bagian dari budaya Aceh pendengar. Tidak harus melalui pembelajaran yang formal. Percakapan sederhana di rumah juga bisa ya menjadi cara untuk mengenalkan budaya kepada anak. Nah, dengan demikian, budaya tidak hanya dipelajari ketika ada acara adat, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang tidak kalah penting nih pendengar, generasi muda memiliki potensi penting ya dalam menjaga keberlangsungan budaya. Mereka dapat menjadi generasi yang menghubungkan budaya lama dengan kehidupan modern. Misalnya nih pendengar, menggunakan media sosial untuk memperkenalkan makanan tradisional Aceh, pakaian adat, kesenian, bahasa daerah, sejarah maupun tradisi masyarakat. Nah, dengan cara tersebut budaya Aceh tidak hanya disimpan sebagai kenangan masa lalu ya, tetapi dapat terus dikenalkan oleh masyarakat masa kini. Ya pendengar, dari tema adat Aceh di tengah perubahan zaman pendengar ya, kita belajar bahwa menjaga adat ini bukan berarti menolak perubahan pendengar. Zaman boleh saja berubah, teknologi boleh berkembang, dan cara hidup masyarakat boleh mengalami penyesuaian. Namun, nilai-nilai baik yang ada dalam adat tetap dapat kita pertahankan. Menghormati orang tua, menghargai sesama ya, menjaga silaturahmi, bermusyawarah, dan bergotong royong adalah nilai-nilai yang tetap penting kapanpun dan dimanapun kita berada pendengar. Karena itu pelestarian budaya bukan hanya tugas tokoh adat ataupun pemerintah pendengar ya. Pelestarian budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mengenal adat kita, memahami maknanya, mengajarkan kepada generasi berikutnya, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya Aceh kepada dunia. Karena budaya yang terus dikenali dan diamalkan akan tetap hidup di tengah perubahan zaman. Pendengar, kita cukupkan untuk program musik tradisional dan budaya untuk hari ini, budaya Aceh pendengar ya, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu azan zuhur pendengar, dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya baik pendengar RRI Tokyo dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian, dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur.
1: فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

0: Mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

man aufa, istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupi.

0: Ya baik pendengar, telah kami sajikan tadi rangkaian lagu islami ya untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan ke Berseruni di ruang dengar Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan

0: Kita nantikan kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahkan ke Barseloni Tarlo Minggu tanggal 13 September 2026. Saudara, inilah ke Barseloni selengkapi. Aktivitas Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah Aceh ARAI level 2 atau waspada berdasar ARI hasil pengamatan periode 11 September 2026 jam 00.00 Sawahku 24.00 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya Sawahan Aurora.
2: Aktivitas Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah Aceh ARAI level 2 atau waspada berdasar ARI hasil pengamatan periode 11 September 2026 jam 00 Sawahku 24 waktu Indonesia Barat. ARI hasil kegempaan tercatat musebelasan gempa vulkanik Palem, Muroan gempa tektonik lokal, Urum Muroan gempa tektonik Gip. Masyarakat, pengunjung atau pesimalenik ku Burni Telong dihimbau geur mendekati kawasan kawah Burni Telong wan radius 2 km. Selenoya warga Ikoai arai sekitar daerah Pumarola Orum Solvatara, terutama di waktu kondisi cuaca redup atau uren. RRI Takengen, Erani Aurora, kin kabar Serloni, munyawahen.
1: Warga Sitaring di sekitar Burni Telong, Kabupaten Bener Meriah Aceh turah memahami jalur evakuasi Urum Titik Kemul, Utrum Titik Kamul kin langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan aktivitas Burni Telong. Selengkapnya Sawahan Aurora.
2: Warga Sitaring di sekitar Burni Telong, Kabupaten Bener Meriah Aceh turah memahami jalur evakuasi Urum Titik Kamul kin langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan aktivitas Burni Telong. Sosialisasi yaranan personil Koramil 03 Timang Gajah, Kodim 0119 Bener Meriah, di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah. Kegiatan noya munosa edukasi ke masyarakat mengenai rute penyelamatan, lokasi kamul, serta tempat isi inilai aman ika terjadi kondisi darurat akibat aktivitas Burni Telong. TNI mengingatkan ke masyarakat kati memetihi jalur evakuasi ari senimi geureum munanti situasi darurat terjadi mulo. RRI Takengen, Erani Aurora, kin kabar Serloni, munyawahen.
1: Informasi selanjutnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tengah resmi menonaktifkan sementara Sekretaris DPD RA ARI tanggal 11 September 2026. Selengkapnya Sawahan Aurora.
2: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tengah resmi menonaktifkan sementara Sekretaris DPD RA hari tanggal 11 September 2026. Keputusan Oya Arawan Surat Keputusan Nomor 02 SK Garing DPD Nasdem Garing 9 Garing 2026 si tanda tangani Ketua DPD Win Konadi. Langkah Oya kin mujege kelancaran organisasi. Efektivitas membuat urum tertib administrasi di tingkat kabupaten. Ari keputusan berlaku RA gereneh menjalankan tugas, fungsi, kewenangan atau petanggung jawab kin sekretaris DPD hingga ara keputusan lanjutan. Betape penonaktifan ini bersifat sementara dan gere otomatis meneduhan si bersangkutan kin kader Partai Nasdem. RRI Takengen, Erani Aurora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Biar saudara nggak kami sawahan kabar Serloni hari RRI Takengen. Nantinan kabar Serloni selanjutnya jeplo wan jam satu rohul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar saudara, bermari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya baik pendengar, pukul 13.29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih bersama Yati ya di siang hari ini dan di Pro Dangdut hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar sudah ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut ke mana, Pak?
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa, Pak?
1: Pak Husna, dia penyintang.
0: Siapa? Husna?
1: Pak Husna.
0: Oh, Pak Husna. Ya, sehat, Pak Husna?
1: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Oke, gimana di apa cuaca di Hatulintang, Pak Husna?
1: Ini Pak, kadang panas, kadang mendung, jadi hujan-hujan.
0: Oke, mendung tapi nggak turun hujan, Pak ya?
1: Itu
0: ya. Ya mungkin dari sore ke malam, Pak ya?
1: Ya, minta-minta kayak gitu ya, Pak.
0: Oke. Pak Husna mau request dulu atau mau pesan apa? Pesan. Salam-salam nih, Pak Husna.
1: Salam-salamnya untuk pendengar RRI semuanya ya, Pak. Sama kru-kru RRI.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Pak Husna juga semoga dalam keadaan sehat ya, sama sekalian keluarga ya, Pak Husna ya.
1: Iya, amin.
0: Oke. Untuk lagu dangdut, apa lagunya Pak Husna siang hari ini, Pak Husna?
1: Dari Roma Irama aja, Kak. Tetes Air Hina.
0: Judulnya, Pak?
1: Tetes Air Hina.
0: Tetes Air Hina, oke.
1: Tetes Air Hina.
0: Ya.
1: Ya udah kayak gitu aja, Kak.
0: Oke, Bang.
1: Kan enggak pandai ngomong nih, kan.
0: Gimana?
1: Mau ngomong, membual, enggak pandai pun bual nih.
0: Oke, yang real-real aja lah, Pak ya. Gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Husna sudah bergabung.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya baik pendengar, Pak Husna dari mana tadi? Dari Hatulintang kalau nggak salah ya. Sudah bergabung dan ditunggu untuk pendengar yang ingin bergabung lagi ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita. Kau orang sekampung ya di.
0: Bang Herman, lamo tak?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang gimana?
1: Kabar baik.
0: Bang Herman sehat, mana?
1: Pasti sehat ya.
0: Apa tuh, Bang?
1: Sehat kah?
0: Oh, sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Herman gimana?
1: Oh, alhamdulillah sehat. Sehat kedua lebar dia. Ya?
0: Iya.
1: Terima kasih banyak kok hari ku bisa basulai walaupun aku meskipun lewat udara kan.
0: Iya. Yang penting kan bisa basulai ya, Bang Herman ya.
1: Iya, gimana?
0: Yang penting kan bisa apa ya, bisa
1: berjumpa kembali. Yang gitu. Penting bisa komunikasi walaupun orangnya secara dekat belum saling kenal satu dengan yang lain. Tapi lewat saling sehati, saling mengisi walaupun jarak jauh, tapi rasanya kayak di samping-samping aja tuh.
0: Iya, kita apa ya, walaupun lewat udara ya Bang Herman ya.
1: Iya, walaupun lewat udara. Makanya aku bilang walaupun jauh, kalau saling mengisi, saling memahami, kayak terasa di samping gitu.
0: Oke, kayak terasa tetanggaan aja gitu ya Bang Herman ya.
1: Iya, gimana?
0: Kayak terasa apa, terasa tetanggaan aja gitu ya.
1: Terasa tetanggaan, malah saya bukan terasa tetangga, terasa satu rumah dulu.
0: Oke. Oke. Lagi sibuk apa nih Bang Herman?
1: Ya?
0: Lagi sibuk apa Bang Herman?
1: Ya saya biasanya banyak di bisnis sekarang Balian. Kalau istilah bahasa awak itu, aku kan Bali Galu Bato.
0: Iya, Bali Bato. Oke.
1: Bali Galu itu jadi karang kan, memanggang karang itu kirim ke Medan. Itulah bisnis saya juga.
0: Iya. Oh, dikirim ke Medan ya, Bang Herman ya?
1: Nah, dikirim ke Medan itu barangnya.
0: Iya. Kayaknya produksinya besar nih, Bang Herman ya?
1: Iya, Pro. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lepas makan sehari, kalau ada sakitnya bisa tahan satu hari itu aja.
0: Iya, syukuri gitu ya Bang. Kita tetap bersyukur. Ya, Bang Herman, mau salam-salam dulu Bang, atau kita
1: salam-salam dulu ya.
0: Oke, silakan
1: Bang. Pertama buat orang sekampung ya.
0: Iya, betul.
1: Salam sehat. Moga-moga kamu koko bulan-bulan atau kabila-kabila bisa pulang kampung.
0: Amin.
1: Tapi jangan lupa kau pulang kampung kau tolong lagi kira-kira biar ada suhu di kampung sekali-kali.
0: Oke, siap. Nanti kalau kapan-kapan kalau udah pulang ya dihubungi Bang Herman.
1: Oke, habis itu buat Pak Husna yang baru masuk. Kemudian buat Bang Budi sama Piola belum ada kabar baik di antara mereka.
0: Kita doakan aja datang kabar baiknya.
1: Kita doakan saja kan itu. Kemudian buat Bang Kadiri, Bang Kibro, Bang Ari, Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Ana kan gitu. Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Pak Rolimo, Bapak Fatumba.
0: Iya.
1: Buat Kak Yana di Towa, buat Kak Timah yang dalam mendak kedengaran suaranya lewat telepon ini.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat Kak Ita, juga buat Pak Ginting, serta suaminya ya, Kak Ita sama Pak Ginting. Salam kenal dari saya.
0: Oke, mudah-mudahan Kak Ita.
1: Kemudian sama... Mak Ita, Mak Selvi, buat istri yang ada di Baliatu, yang ada di Tayarojo, juga yang ada di...
0: Iya.
1: Di Baliatu, Bekasi, di Tayarojo ya, ketiga-tiganya itu Titi namanya.
0: Iya, betul.
1: Kamu, apakah kamu sudah sehat belum?
0: Kapan itu ya? Dua malam kebelakang apa kapan
1: sudah
0: ya?
1: Sudah pernah mengundang beliau?
0: Iya, tapi suaranya masih agak serak-serak gitu.
1: Oh, apa? Suaranya masih kurang bersahabat gitu ya?
0: Betul. Kita doakan saja semoga
1: kemudian mengundang Kak Fifa, kemudian juga buat Bang Amirun, gak lama juga gak pernah nongol ini, Bang Sabirun, apalagi Bang Sultan.
0: Betul.
1: Kemudian Kak Nadia, Kak Tumirawati, buat Kak Jamila. Hai Kak Jamila, salam sayang dari saya coba-coba menyayang Kak Jamila nih, ya kan?
0: Oke, siap.
1: Ya, ini juga sayang, gitu. Kemudian keseluruhannya, dari A sampai Z lah, ya kan?
0: Oke, siap banget.
1: Biar kawan-kawan kebagian waktu, gitu. Dan buat Caca juga, saya ingat juga Caca, buat Kak Sarah juga. Udah lama mereka-mereka gak pernah nongol Erna, serta Mona, Kak Anima juga ya.
0: Iya, betul.
1: Selianya di kopi, baik yang dulu maupun yang sudah nanti di kopi aja. Berarti semua dapat salam dari saya, begitu.
0: Oke.
1: Oh iya, malah perlu juga ini. Bang Boy, Bang Bayu, Bang apa, Bang Sembiring, serta keluarga Taninya ya.
0: Iya, oke, siap.
1: Kemudian saya minta lagu ini, lagu saya coba inilah.
0: Apa tuh Bang?
1: Saya coba bangkitkan suasana ya. Suasana rada-rada mesra kan gitu.
0: Iya.
1: Karena di sini kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung. Jadi boleh dibilang udara di Aceh Selatan ini panas mesra juga mendung-mendung manja gitu.
0: Oke, panas mesra mendung manja Bang Herman ya.
1: Gitu dia.
0: Oke, berarti
1: lagu ini adalah Hayati Sekota Dunia aja. Dari apa, dari Rano Karno sama Ria Irawan zaman itu.
0: Judulnya apa tuh Bang?
1: Surga Dunia.
0: Surga Dunia?
1: Mm-hmm.
0: Oke, siap.
1: Oke ya.
0: Oke Bang Herman.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Herman ya, yang ada di Aceh Selatan sudah bergabung. Ditunggu untuk lagunya ya Bang Herman ya, dari Rano Karno, Fitria Irawan, Surga Dunia. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
2: Halo,
0: selamat. Oke, dengan siapa Kak?
2: Mak Selvi di Hati.
0: Ya Allah, saking dah jarangnya didengar suara Mak Selvi. Sehat Mak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di mana nih Mak Selvi? Di rumah kah atau di ladang duit sana?
2: Di ladang duit sudah kemarin rutin.
0: Oh, pasti udah pulang dari ladang duit Mak Selvi.
2: Iya, udah di ladang duit.
0: Oke, berarti sekarang di di mana tuh Mak? Di apa ya Ti?
2: Di Duta.
0: Oh iya, Duta. Kok Duta? Bukan, ladang duitnya di Duta. Mak Selvi sekarang ini?
2: Di Duta.
0: Oke. Sehat Mak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah kemakan Mama? Apa Maru?
2: Halo Di.
0: Iya, udah kemaru Mama.
2: Lagunya terus ini kan apa, jaringannya kadang-kadang Oh. Baik, kadang-kadang tidak ada terputus kah?
0: Oke, siap, betul ya ditanya Marum.
2: Lagunya dari
0: siapa?
2: Doyok aja ya.
0: Doyok.
2: Judulnya Rambut ya.
0: Rambut ya, Mak ya?
2: Iya.
0: Oke, siap Mas Selvi.
2: Duit entah sama Epita Mahal enggak tahu sama Mak ya.
0: Oke, nanti apa ya disambungkannya?
2: Salamnya untuk Lihati sama juga, semoga sehat selalu. Amin. Dan jangan bahagia.
0: Amin, semoga kita semua bahagia.
2: Selanjutnya untuk penyiar-penyiar lain. Semoga sehat selalu juga.
0: Iya, amin.
2: Dan untuk Bu Herman, kembali salam.
0: Gimana, Mak?
2: Untuk Bang Herman, kembali salam.
0: Oke. Bang Herman pasti dengar.
2: Dan ya, untuk yang lainnya, salam juga dari Mas Selvi. Assalamualaikum.
0: Oke. Ya, semua dapat salam dari Mas Selvi dengan ucapan assalamualaikum ya, Mak ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Izin hati.
0: Rumor Mas Selvi, ditunggu untuk lagunya Mas Selvi, Rambut, penyanyinya Doyok Fit apa siapa tadi gitu ya, nanti kita carikan Mas Selvi ya.

0: Ya baik pendengar, kami apa ya, Yeti temani satu penelpon lagi setelahnya dihadirkan
1: lagi. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Dengan dari mana ini kak?
1: Dari Maria Jaya.
0: Oke, Maria Jaya.
1: Bisa,
0: ya?
1: Kak Nurul.
0: Oh Kak Nurul, sehat Kak Nurul?
1: Sehat.
0: Oke. Udah ke Hanu Kak Nurul? Maru kata Mak Selvi.
1: Udah
0: ya.
1: Di masjid tadi baru terus.
0: Oh iya betul, itu apa ya, pertama ge. Kalau enggak ada tenaga kita kan. Oke. Silakan Kak Nurul mau salam dulu atau request lagu.
1: Salam-salamnya buat Bunda Yati. Bunda Yana, Bunda Nur, Ayu, Bunda Buka Mak Selvi tadi.
0: Iya.
1: Om Bedro, Ari, Budi.
0: Iya.
1: Dari apa budget aja lah Bunda, lagunya Surga dan Neraka aja.
0: Surga dan Neraka, Roma Irama ya, Kak Nurul ya? Bukan?
1: Itu bisa Bunda.
0: Oh, oke. Berarti nanti gimana?
1: Lupa penyanyinya.
0: Iya, berarti siapapun penyanyinya nggak masalah ya?
1: Iya.
0: Pokoknya lagunya Surga dan Neraka gitu ya? Oke, siap Kak Nurul, ditunggu untuk lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali untuk Kak Nurul yang sudah bergabung. Apa ya, semua pas pokoknya kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan tetap bahagia gitu ya. Jangan lupa bahagia kalau kata Kak Amoy ya. Ini Kak Amoy masih ditunggu-tunggu ini. Ya baik pendengar, kami hadirkan lagu Roma Irama ya, Tetes Air Hina.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu ya kami hadirkan untuk apa ya, sembari menemani ya aktivitas Anda di siang hari ataupun istirahat Anda di siang hari ini. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Terputus. Ya, selamat siang.
1: Selamat siang
0: juga. Halo. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Yati.
0: Iya, selamat siang juga. Dari mana nih, Bang?
1: Cewan Negara Raya.
0: Saya Cewan.
1: Sehat, alhamdulillah, Kak. Mbak Yati sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Negara Raya.
0: Gimana cuaca di Negara Raya, Cewan?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Cuaca di Negara Raya gimana, Cewan?
1: Panas cerah berdekat.
0: Cewan ya. Aduh. Oke. Halo Cewan. Suaranya agak swing. Kok berisik ya? Halo.
1: Iya. Ya oke, ini udah keluar nih.
0: Iya. Ya, halo Cewan.
1: Halo.
0: Ya, oke.
1: Udah jelas suaranya belum?
0: Ya, udah Cewan dah.
1: Oh, udah oke.
0: Dah.
1: Halo.
0: Iya, halo Cewan. Halo.
1: Halo.
0: Kok kayak susah suaranya Cewan ya?
1: Ini nggak jauh nih, dah 3 meter dari radio nih.
0: Oke, siap. Cewan mau kirim salam dulu atau mau minta lagu dulu nih Cewan?
1: Minta lagu dulu dari Sony Joss.
0: Siapa Cewan?
1: Sony Joss.
0: Sony Joss? Apa judulnya apa tuh Cewan?
1: Angi-angi orang-orang. Ya, ramai-ramai ngomong.
0: Itu lagu apa itu Cewan?
1: Lagu Jawa loh.
0: Apa tadi? Lupa.
1: Angin orang-orang ada melamain menung. Lagu Jawa.
0: Oke. Terus?
1: Angin orang-orang.
0: Iya, oke. Okay. Lagunya udah didengar. Silakan iya, untuk salam-salamnya, Cewan.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Yati, sehat selalu dalam lindungan Allah Tuhan Taala.
0: Amin.
1: Mbak Ana. Mbak Budi, Mas Budi, Mas Fajri, Mas Hadi,
0: yeah.
1: Mas Herma di Aceh Selatan sana, Mas,
0: yeah.
1: Semuanya dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Wan dari sekitaran seputaran Nagan Raya ya sudah bergabung. Ya baik pendengar, bagi Anda ingin bergabung lagi untuk request lagu barangkali ataupun kirim salam, langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676 atau boleh kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Buang dangdut adalah kita, dangdut ada di Merajaya kan Nur.
0: Di Meria Jaya.
2: Kabur kene kayu.
0: Yati nih.
2: Yati. Suaranya kayak kano.
0: Mas Boy ini ya. Sehat. Mas Boy ini kan?
2: Mas Boy.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Mas Boy, gimana Mas Boy?
2: Alhamdulillah sehat. Tidak ada kekurangan suatu pasien.
0: Alhamdulillah. Udah panen apakah lagi Mas Boy? Apa namanya itu pinang?
2: Ya.
0: Udah panen pinang kah lagi?
2: Halo Kak.
0: Halo.
2: Suaranya kecil kali.
0: Kecil kali kok bisa ya?
2: Udah Kak.
0: Udah Mas Boy?
2: Udah.
0: Oke. Mas Boy kok agak swing Mas Boy ya?
2: Apa Kak?
0: Swing, wing gitu. Agak dijauhkan radio sama HP-nya Mas Boy. Oke. Oh ya, udah. Ya, Yati nanya tadi anu Mas Boy, apa namanya? Udah panen pinang ke lagi?
2: Panen pinang Kak, kemiri, cabai ada sedikit Kak ya.
0: Iya, oke. Okay. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ada rezeki Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Untuk siang hari ini Mas Boy mau di apa, mau pilih lagu apa ini, atau mau salam-salam dulu? Silakan Mas Boy.
2: Udang dibalik batu aja Kak.
0: Iya. Eh, penyanyinya siapa Mas Boy?
2: Penyanyinya.
0: Oh. Enggak apa-apa, nanti Yati carikan ya, udang dibalik batu.
2: Salam-salamnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu, penyanyi dari Kiki, Bunda Ana, Kak Selvi, Kayat, Kak Nur, Bang Petri, Bang Hari, Bang Rudi, Kak Lala, Kak Amoy, Kak Anan Selvi di Palanare, Kak Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kwadra, Kak Bang Bayu, Bang Bos, Bang Bejoy, Bang, semuanya kalah.
0: Oke, siap Mas Boy.
2: RRQ Kak ya.
0: Oke, siap Mas Boy.
2: Selamat ulang tahun Kak RRQ RRI yang 81 Kak ya.
0: Oke, terima kasih Mas Boy.
2: Ya di udara. Di udara, tetap di udara Kak ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum, terima kasih Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mas Boy yang sudah bergabung ya. Dan Mas Boy tadi ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara tadi katanya ya. Ya baik pendengar, langsung saja ya dihadirkan dua lagu Rambut ya, ini requestan dari Mak Selfie tadi ya, Doyok Fit Evita Mala.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, haga, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: by Foyer Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus. Karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, Foyer Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, kami bacakan pesan dari Bang Alif ya, dari Jagung Jaget Bukit Kemuning. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Alif. Apa kabar Bang Alif dari Jagung Jaget ya? Bang Alif mau request lagu Roma Irama judulnya Cinta Kembar, spesialnya buat Mas Nawan ya, buat Mas Nawan, Bang Herman dan para pendengar ya Kak. Wassalam. Waalaikumsalam Bang Alif. Ya, ini spesial lagunya katanya untuk Mas Nawan ini ya. Oke, dan untuk juga Bang Herman yang ada di Aceh Selatan, Bang Herman ya dapat spesial lagu dari Mas Alif yang ada di Jagung Jaget. Dan untuk semua pendengar juga katanya ini. Ya, baik, terima kasih Bang Alif sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Dan ditunggu untuk lagunya dari Roma Irama, Cinta Kembar. Satu lagi dari Kak Yana ya, yang ada di Toa. Selamat siang, Assalamualaikum Kak Yati katanya. Waalaikumsalam Kak Yana. Sehat ya Kak Yana ya. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Kak, request lagu ya dari Pak Haji, judulnya Tak Tega. Salamnya buat Kak Yati yang lagi tugas. Dan buat pendengar semuanya, semoga sehat selalu. Buat Bang Herman, terima kasih, salam kembali. Terima kasih. Oke, kembali terima kasih ya Kak Yana ya, sudah bergabung juga melalui WhatsApp. Dan ditunggu untuk lagunya Kak Yana dari Haji Roma Irama, judulnya Tak Tega.

0: Eh Miss, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut di siang hari ini menjelang sore pendengarnya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tadi juga pesan WhatsApp udah bacakan ya. Oke, pendengar ada yang ingin bergabung? Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pendengar ada yang ingin bergabung?
0: Halo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, dengan siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya pendengar mah, teleponnya ditutup, udah diangkat tapi ditutup lagi ya. Gak apa-apa pendengar, jadi hantarkan lagu aja ya. Dari Roma Irama, Cinta Kembar. Setelahnya akan dilanjutkan dengan Tak Tega juga dari Roma Irama.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hi for Yay Info.
1: Wih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Ciew nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, 51 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan pendengar, berakhirnya dua buah lagu ini nanti, maka berakhir pula kebersamaan kita di siang menjelang sore ini pendengarnya, ditutup dengan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gitu ya. Pendengar, saya Yati pamit undur diri dan saat lagi akan ada rekan Ari yang akan melanjutkan untuk menemani ruang dengar Anda di Studio Pro 1 RRI Takengon. Saya Tepa Minunduri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: 八景雲。
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia. Ratusan warga turun tangan memperbaiki jalan utama menuju Kecamatan Mesidah, Kabupaten Benar Meriah Aceh yang rusak setelah bencana 1 tahun lalu. Mereka bergotong royong mengerjakan perbaikan secara swadaya di ruas jalan perbatasan Kampung Bintang Musara, Kecamatan Benar Kelipah, dan Kampung Cemparam Lama, Kecamatan Mesidah. Sekitar 600 warga ikut dalam kegiatan. Warga mengumpulkan dana sekitar 72 juta rupiah melalui eteng-eteng iya atau urunan untuk membiayai pembelian material, operasional, dan penyewaan alat berat selama 2 hari. Ruas jalan yang diperbaiki memiliki panjang sekitar 72 meter dan lebar 4 meter. Perbaikan dilakukan dengan konstruksi rabat beton. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari di Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih untuk Kak Yati yang tadi sedari tadi ya sudah menemani pendengar di Pro 1 RRI Takingon. Saatnya sekarang siaran saya nih yang akan menemani para pendengar sampai dengan nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sekarang kita masuk ke program Presiden ini dengan ketahanan pangan, dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah sawah di Lamongan berhasil diselamatkan dari dampak El Nino. Kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, mungkin yang langsung terbayang adalah beras ya pendengar ya. Ada beras di pasar, beras di dapur, ada nasi di atas meja makan. Tapi pernah tidak kita berpikir, sebelum menjadi beras, perjalanan pangan itu dimulai dari mana? Ya, dari lahan pertanian. Dan sebelum tanaman bisa dipanen, ada satu hal yang kelihatannya sederhana, tetapi sangat menentukan. Apa itu pendengar? Sesuatu yang sangat vital dengan kehidupan kita. Air. Ya, air. Nah, hari ini kita melihat satu contoh dari Lamongan, Jawa Timur. Bukan sekedar cerita tentang sawah yang kekeringan ya. Ini menarik karena berkaitan dengan agenda yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana Indonesia menjaga ketahanan pangan dengan memperkuat swasembada pangan. Swasembada pangan sendiri merupakan salah satu prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Dalam agenda prioritas RAPBN 2026, ketahanan pangan ditempatkan sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Kemudian, pada 2026, Presiden juga menerbitkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan bidang pertanian dan mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa. Jadi, ketika kita melihat satu sawah di daerah sedang ditangani, jangan buru-buru menganggap ini hanya persoalan lokal. Ada konteks nasional di belakangnya. Karena kalau produksi pangan terganggu di banyak daerah, persoalannya tentu tidak berhenti di sawah. Bisa berhubungan dengan ketersediaan pangan. Dan akhirnya bisa berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke Lamongan nih pendengar. Kementerian Pertanian melaporkan kondisi per 29 Agustus 2026. Ada 3.450 hektar lahan padi di 7 kecamatan di Kabupaten Lamongan yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Dari jumlah tersebut, 3.233 hektar sudah berhasil dialiri air. Sementara 217 hektar lainnya masih dalam proses penanganan. Jadi, kalau kita menyebut 3.233 hektar berhasil diselamatkan, jangan sampai pendengar menganggap bahwa seluruh 3.450 hektar sudah selesai. Belum pendengar. Masih ada 217 hektar yang sedang ditangani. Ya benar, ini penting ya. Karena angka yang tepat adalah bagian dari informasi yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana pemerintah menangani kondisi tersebut? Kementerian Pertanian menyebut ada dua langkah utama yang dilakukan di lapangan. Pompanisasi dan normalisasi saluran irigasi. Sederhananya, ketika air tidak cukup mengalir melalui sistem irigasi yang ada, pompa digunakan untuk membantu mengalirkan air ke lahan. Tetapi tentu saja, pompa bukan benda ajaib. Pompa membutuhkan sumber air. Ada jaringan yang harus berfungsi, ada saluran yang perlu dibenahi, dan ada petani yang menggunakan air tersebut untuk mempertahankan tanaman mereka. Makanya, penanganannya tidak berdiri sendiri, pendengar. Kementerian Pertanian menyebut keberhasilan penanganan di Lamongan melibatkan sinergi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Sulu, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Lamongan, jajaran pertanian, sampai penanggung jawab swasembada pangan di tingkat daerah. Nah, dari sini kita mulai melihat gambarnya ya. Ketahanan pangan bukan hanya urusan satu kementerian, bukan hanya urusan petani, dan bukan pula sekedar urusan berapa ton beras yang bisa dipanen. Ada air, irigasi, infrastruktur, teknologi, kebijakan, koordinasi, dan tentu saja ada petani yang berada langsung di sawah. Menariknya lagi, penanganan seperti ini tidak dilakukan setelah semuanya terlambat. Kementerian Pertanian menyebut strategi menghadapi kekeringan akibat El Nino sudah disiapkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo melalui berbagai program penguatan sektor pertanian. Artinya, ketika kekeringan datang, pemerintah tidak hanya menunggu tanaman mengalami masalah. Ada upaya mitigasi. Mitigasi itu sederhana ya pendengar ya, adalah tindakan untuk mengurangi resiko sebelum dampaknya menjadi lebih besar. Nah, disinilah kita bisa melihat hubungan antara kebijakan nasional dengan kondisi di lapangan. Presiden mendorong swasembada pangan. Pemerintah kemudian membutuhkan produksi pertanian yang tetap berjalan. Untuk itu, lahan pertanian harus dijaga. Kalau menghadapi musim kering, air harus diupayakan. Kalau saluran terganggu, harus diperbaiki. Kalau diperlukan, pompanisasi dilakukan. Jadi, ada hubungan dari atas sampai ke bawah. Dari kebijakan nasional sampai ke air yang akhirnya mengalir ke sawah. Dan ini pendengar bukan perkara kecil, karena tanaman padi punya masa pertumbuhan. Kalau pertumbuhan air tidak terpenuhi pada waktu yang tepat, tentu tanaman bisa menghadapi tekanan. Makanya penanganan air tidak hanya soal ada air atau tidak ada air, tetapi juga soal kapan air itu tersedia dan bagaimana air tersebut bisa sampai ke lahan. Nah, sekarang kita lihat kondisi iklimnya ya pendengar. BMKG pada 2026 memang memantau kondisi El Nino dan musim kemarau. Dalam informasi BMKG yang diperbaharui pada September 2026, kondisi ENSO berada pada kategori El Nino. Artinya, kondisi iklim global memang sedang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dengan pengelolaan pertanian. Tetapi juga, kita juga ya harus hati-hati. Jangan sampai setiap kondisi panas langsung disebut El Nino. Pendengar, El Nino adalah fenomena iklim yang berkaitan dengan perubahan suhu muka laut di wilayah Pasifik tropis dan dapat mempengaruhi pola iklim global, termasuk pola hujan di Indonesia. Ya, dampaknya juga tidak berarti semua daerah mengalami kondisi yang persis sama. Karena itu, untuk urusan cuaca dan iklim, kita tetap perlu melihat data dari BMKG. Nah, kita kembali ke Lamongan ya pendengar ya. Ketika kondisi kering memberikan tekanan terhadap lahan pertanian, pemerintah melakukan intervensi melalui pompanisasi dan normalisasi irigasi. Hasil sementara yang dilaporkan Kementerian Pertanian, 3.233 hektar sudah berhasil dialiri air. Ini bukan berarti persoalannya sudah terselesai seluruhnya ya. Tidak. Masih ada 217 hektar yang harus ditangani. Dan justru disitulah kita melihat satu hal penting. Ketahanan pangan bukan pekerjaan yang selesai dalam satu hari. Ia membutuhkan pengelolaan terus-menerus. Karena cuaca berubah, musim berubah, kebutuhan masyarakat juga terus berjalan. Bayangkan pendengar, kita di rumah mungkin tinggal mengambil beras, tinggal cuci, masukkan ke rice cooker, atau ke tungku, tapi tunggu mendengar. Kita menunggu dan jadi nasi, ya, sedang. Tapi sebelum sampai di situ, ada petani yang harus memastikan tanaman bisa tumbuh. Ada air yang harus tersedia, ada lahan yang harus dijaga. Ada irigasi yang harus bekerja, ada infrastruktur yang harus dipelihara. Jadi ketika pemerintah berbicara tentang swasembada pangan, sebenarnya yang sedang dibicarakan bukan hanya soal beras tersedia hari ini, tetapi bagaimana sistem pangan kita dibuat lebih kuat menghadapi berbagai resiko. Termasuk ketika musim kemarau datang dan El Nino memberikan tekanan terhadap ketersediaan air. Dan Lamongan memberikan satu contoh konkret. Ketika sawah menghadapi kekeringan, responnya bukan hanya menunggu hujan. Ada pompanisasi, ada normalisasi saluran, ada koordinasi lintas instansi, dan ada upaya menjaga agar tanaman tetap bisa mendapatkan air. Ya benar, pada akhirnya semua kembali ke satu tujuan, ya, menjaga produksi pangan. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi, menjaga ketahanan pangan Indonesia. Jadi pertanyaan kita tadi mulai menemukan jawabannya. Ketika El Nino membuat air menjadi persoalan, menjaga ketahanan pangan membutuhkan kesiapan, infrastruktur, teknologi, koordinasi, dan tentu saja kerja petani di lapangan. Lamongan menjadi salah satu contoh bagaimana upaya tersebut dijalankan. Dan pekerjaan itu belum selesai. Masih ada lahan yang harus ditangani. Masih ada musim yang harus dilewati. Masih ada tantangan yang harus diantisipasi. Kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda satu lagu, ya.
1: Melonjak, sementara kantong pemerintah terkuras untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Benar, Anda masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Kalau kita tarik nafas sebentar dan melihat kembali pembahasan tadi ya pendengar ya, ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita bawa pulang di pendengar. Ketahanan pangan itu tidak dimulai ketika beras sudah berada di rak toko. Tidak dimulai ketika nasi sudah ada di piring. Ketahanan pangan dimulai jauh sebelumnya. Dari bagaimana lahan dipersiapkan, bagaimana air tersedia, irigasi terjaga, bagaimana petani bisa terus menanam, dan bagaimana pemerintah mengantisipasi risiko yang bisa mengganggu produksi. Kasus Lamongan menunjukkan hal tersebut secara nyata. Ada 3.450 hektar lahan padi yang terdampak kekeringan. Sebanyak 3.233 hektar sudah berhasil dialiri air. Dan 217 hektar masih dalam proses penanganan. Artinya pendengar, ada hasil yang sudah dicapai. Tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan menurut saya, disitulah kita perlu memahami makna ketahanan pangan secara lebih utuh. Bukan sekedar apakah hari ini beras tersedia, tetapi kita juga harus apakah kita punya sistem yang cukup kuat untuk memastikan pangan tetap tersedia ketika menghadapi gangguan. Karena gangguan bisa datang dari berbagai arah. Misalnya cuaca, ada kekeringan, ketersediaan air, infrastruktur, produksi, distribusi, dan banyak hal lainnya ya pendengar ya. Maka ketika pemerintah menempatkan swasembada dan ketahanan pangan sebagai prioritas, pekerjaan di lapangan memang harus menyentuh hal-hal yang sangat nyata. Salah satunya ada air untuk sawah. Dan satu hal lagi yang menarik, kita kadang menganggap teknologi sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal pompa air di sawah adalah contoh sederhana bagaimana teknologi digunakan untuk membantu petani menghadapi kondisi alam. Bukan untuk menggantikan petani, tetapi untuk membantu pekerjaan manusia menghadapi tantangan yang ada. Jadi, dari omongan kita mendapatkan pelajaran yang cukup sederhana. Ketahanan pangan membutuhkan persiapan. Ketika kondisi alam berubah, kita tidak cukup hanya berharap semuanya berjalan seperti biasa. Harus ada kesiapan, harus ada koordinasi, harus ada tindakan. Dan yang paling penting, tindakan itu harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ya karena pada akhirnya, pembicaraan tentang sawah bukan hanya pembicaraan tentang tanah. Pembicaraan tentang air bukan hanya pembicaraan tentang irigasi. Dan pembicaraan tentang petani bukan hanya pembicaraan tentang pekerjaan. Semua itu terhubung dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pangan. Jadi, lain kali ketika kita melihat sepiring nasi, mungkin kita bisa melihat, mengingat satu hal. Ada proses panjang sebelum nasi itu sampai di meja. Dan menjaga proses tersebut tetap berjalan adalah bagian penting dari menjaga ketahanan pangan kita. Saya Ari di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menemani obrolan kita ya. Semoga informasi hari ini tidak berhenti sebagai informasi saja, tetapi membuat kita sedikit lebih memahami bagaimana ketahanan pangan dibangun, bagaimana petani menghadapi tantangan iklim, dan mengapa menjaga air untuk pertanian menjadi bagian penting dari upaya menjaga pangan Indonesia. Informasi dan inspirasi, karena informasi bukan untuk kita ketahui, tetapi juga untuk dipahami dan menjadi inspirasi. Benar, untuk program ketahanan pangan dampak El Nino di sawah di Lamongan kita cukupkan. Karena saat lagi kita akan menjelang waktunya sholat asar ya. Kita menantikan kumandang azan dan juga pengajian
langsung dari Mecur Mata Kingon. Baik pendengar, sembari kita menunggu, kami hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

Pendengar, kita akan menantikan adzan kumandang azan live dari Masjid Rahmat Takingon. Pendengar, kita dengarkan dulu Hibzul Bilad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal, mencerah

menyatukan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan. Teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan. Tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksaan.

rabbikum fasolli fa innas solata syifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: 劲啊！
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Taking On pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan sejumlah langkah dan akselerasi strategis Polri dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, baik pada fase tanggap darurat maupun pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Rudi saat menghadiri forum ngopi kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas atau IKAL Aceh di Dekupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu 12 September 2026. Rudi menyampaikan bahwa Polri khususnya Polda Aceh tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga melanjutkan berbagai upaya pada fase pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat, memulihkan stabilitas struktural, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional. Demikian lintas informasi Pro 1 Takingon, nantikan lintas informasi selanjutnya.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: FYI for Yay Info.
2: Hap, satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah ah capek. Aduh. Ah, minum ini nih.
4: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya. Ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak enggak?
4: Enak banget.
2: Seger enggak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh.
2: Iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini enggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
2: Oh,
4: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke okay deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Halo ya.
1: FYI for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan Esos. Saya selaku pelatih utama cabang bela diri Tarung Derajat Aceh Tengah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya, semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin banyak program-program yang menginspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik benar, kami sampaikan berita seputar Benar Meriah. Wakil Bupati Benar Meriah Armia membuka konferensi cabang atau konvercap ketiga pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU Benar Meriah di aula kantor Kementerian Agama setempat Minggu 3 September 2026. Armia mengatakan konvercap bukan sekedar agenda 5 tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi program, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan strategi organisasi ke depan. Ia menilai Muslimat NU memiliki peran penting dalam pendidikan, sosial, kesehatan, pengembangan ekonomi keluarga, penanganan stunting, dan moderasi keberagaman. Ia berharap konvercap berlangsung tertib, demokratis, dan penuh persaudaraan. Armia juga mengajak seluruh kader mendukung pengurusan baru agar mampu menjadi energi baru bagi pengabdian Muslimat NU di tengah masyarakat Benar Meriah. Pendengar, untuk informasi lanjutnya atau informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat langsung mengakses di aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, ketahanan burung untuk terbang melibatkan berbagai faktor, termasuk fisik, fisiologis, dan lingkungan. Burung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk terbang, seperti tulang yang ringan dan berongga, serta otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Bagian ini disebut anatomi dan fisiologi. Kekuatan otot terutama pectoralis dan supracoracoideus berperan penting dalam gerakan sayap. Ketahanan otot ini memungkinkan burung terbang dalam waktu yang lama. Energi dan metabolisme burung mengandalkan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi saat terbang. Sistem metabolisme yang efisien membantu mereka menggunakan energi secara optimal. Banyak burung telah mengembangkan adaptasi khusus untuk terbang di berbagai lingkungan, seperti migrasi jarak jauh atau terbang tinggi di pegunungan. Burung menggunakan berbagai teknik terbang, seperti meluncur dan terbang dengan sayap. Kombinasi faktor ini, burung dapat terbang dengan efisien dan bertahan lama dalam penerbangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hina mengucapkan selamat hari radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI semakin maju, semakin keren, dan terus jadi teman Yuna serta keluarga setiap hari. Hina berharap program siaran RRI semakin seru, menghibur, mendidik, dan bermanfaat, terutama program yang menyenangkan.

Ya pendengar, kita beralih ke berita hiburan. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi Zulfadli Aldiansyah atau Aldi dan Salsabila Bella untuk menunjukkan kemampuan di dunia seni peran. Dua talenta asal Aceh tersebut kini mendapat ruang untuk berkarya melalui film layar lebar dengan judul Istimewa. Aldi yang berasal dari Banda Aceh dan Salsabila Bella dari Subulus Salam menjadi bagian dari 6 pemeran utama dalam film yang mengangkat kisah anak-anak penyandang disabilitas. Keduanya hadir dalam gala premier Istimewa di Epicentrum Jakarta. Film garapan sutradara Ruben Adrian tersebut menempatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai penggerak utama cerita. Dalam film, Aldi memerankan karakter Aldo, sedangkan Salsabila Bella memerankan Ella. Keduanya beradu peran dengan sejumlah aktor senior diantaranya Matias Mukus dan Agus Kuncoro. Kehadiran Aldi dan Bella menjadi gambaran bahwa kesempatan berkarya dapat membuka ruang bagi talenta-talenta dengan latar belakang yang beragam. Mereka tidak hanya hadir sebagai representasi penyandang disabilitas, tetapi juga sebagai aktor yang membawa kemampuan, karakter, mimpi dan pengalaman masing-masing ke dalam sebuah karya. Film Istimewa sendiri berkisah tentang anak-anak yang tinggal bersama sesosok ayah bernama Pak Mahendra. Mereka kemudian menghadapi perjalanan untuk mencari sang ayah setelah ia meninggalkan rumah Istimewa. Cerita tersebut membawa pesan tentang keluarga, penerimaan dan kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Pendengar, untuk informasi lainnya atau informasi kelanjutan dari Dua Talenta Aceh Buktikan Disabilitas Bukan Batas Berkarya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Jika Anda biasa memasak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah seperti kunyit. Kunyit atau kunir, dan di dataran tinggi Gayo dikenal dengan istilah kuning, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang kemudian penyebarannya mulai meluas hingga ke berbagai wilayah di dunia. Ciri utama yang membedakan antara kunyit dengan rempah lain adalah warnanya yang jingga terang. Kunyit dipercaya memiliki sejarah panjang ke belakang hingga 4.000 tahun silam di Asia Tenggara. Ya, kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat baik untuk kesehatan. Dilansir Nature's Lab, kunyit memiliki banyak kelebihan positif untuk tubuh, seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat banyak orang rajin mengonsumsi kunyit sebagai obat tradisional ataupun jamu. Dilansir dari berbagai sumber, India menjadi negara terbesar di dunia yang memproduksi kunyit. Namun, bukan itu saja, India juga merupakan eksporter dan konsumen kunyit terbesar di dunia, sehingga membuat rempah ini sangat populer di sana. Bahkan, masyarakat Gayo sendiri tidak terlepas dengan penggunaan kunyit dalam mengolah masakan khasnya, Asam Cing.

0: 감사합니다.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih.

0: Baik pendengar, kita beralih ke berita nasional. Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak. Minggu 13 September 2026, kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 waktu Indonesia Timur dari Yohrihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui kontak sekitar pukul 2 WITA. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo 8 Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10.13 GMT. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 04.30 WITA, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car D-MAC menuju dermaga SAR Basirih. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksamana 241, rescue D-MAX, peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Sudayana sendiri mengimbau masyarakat maupun keluarga penumpang untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari petugas. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dengan pencarian serta menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perkembangan yang signifikan. Pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.go.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Anak.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal.

0: gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi.
1: Keren kan tuh? Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
0: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
1: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
2: FYI, for yay info.

Baik pendengar, terkait dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mengerahkan 1 helikopter dan 4 kapal untuk menangani kecelakaan tersebut. Kapal Virgo sebelumnya mengalami kecelakaan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026.

dini hari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan sejumlah alat utama atau alut SAR dikerahkan. Hal ini guna mendukung operasi pencarian dan evakuasi korban. KM Virgo 8 dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk. Informasi awal mengenai kontak kapal tersebut diterima Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4 WITA dari pihak terkait. Berdasarkan laporan tersebut, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 2 WITA. Basarnas mencatat terdapat 243 orang person on board atau POB di KM Virgo Transport 8. Hingga saat ini sebanyak 103 orang berhasil dievakuasi. Sebanyak 16 orang dievakuasi ke takbot atau TB Mauhau 10, terdiri dari atas 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian 38 orang berhasil dievakuasi ke TB TCP dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu 49 orang lainnya berhasil dievakuasi ke MV Haida dan seluruhnya dilaporkan selamat. Tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan pencarian secara intensif dengan memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI AL, instansi terkait serta berbagai potensi SAR lainnya. Putu menegaskan, seluruh sumber daya yang tersedia terus dioptimalkan agar pencarian bisa maksimal untuk menemukan korban yang masih belum ditemukan. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026.
1: Waktu Indonesia Barat.
0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Informasi lainnya, Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi terkini wilayah Dataran Tinggi Gayo pasca bencana dalam Forum DPD Republik Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Romawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Miang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Berikut laporan TC Maya Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi rakor teknis pelaksanaan pelatihan layanan dukungan psikososial pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan agar semakin siap menghadapi situasi bencana serta memberi dukungan yang tepat bagi warga Satuan Pendidikan.
3: Luka itu hanya bisa disembuhkan dengan

0: Murtala Mudin turut menegaskan pentingnya bersama membangun satuan pendidikan yang tangguh, siap dan responsif terhadap bencana demi terwujudnya pendidikan Aceh yang aman. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Aceh Tengah.

0: Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit rujukan di wilayah Tengah dalam forum DPD RI. Berikut Muhammad Sanusi melaporkan.
1: Bupati Aceh Tengah Hilioga sampaikan kondisi daerah pasca bencana kebutuhan penguatan rumah sakit di rapat anggota DPD RI sub wilayah Barat 1 yang digelar di Hotel Windam Panbil Batam Kepulauan Riau kemarin. Rapat yang dihadiri sekitar 40 anggota DPD RI se-Sumatera tersebut salah satunya membahas pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama wakil Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Bupati Heli berkesempatan menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan strategis daerah khususnya terkait penanganan bencana dan penunjang pelayanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit rujukan. Bupati juga menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang menghadapi tantangan akibat tingginya biaya distribusi barang. Letak geografis dan kondisi infrastruktur menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bangunan relatif tinggi.
2: Bahwa jalan yang ke Aceh Tengah penuh cukup berat, sehingga ongkos inflasi kami tertinggi. Kenapa? Biaya transportasinya semen itu pernah 120 ribu dan barang beras pun mahal sekali. Jadi ini penting kalau tentara dan sebagainya itu sama semua, ini butuh konsentrasi penuh.
1: Bupati berharap forum DPD RI dapat menghasilkan perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan Tengah Aceh, baik dalam penguatan infrastruktur, kesehatan maupun dukungan terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari Aceh Tengah, Lintas 17 menuju Melabuh.

0: Padahal keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabuh Aceh Barat mulai dilakukan pedagang sejak menjelang peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi tingginya permintaan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan harga ayam di pasaran. Hamsyah menyampaikannya.
1: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh, Husin, mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
2: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. Kita mintanya banyak, bang. Untuk stok belum mulai ni, jadi dikasihnya sedikit.
1: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Aceh Tengah. Saatnya kami ajak Anda menuju Kota Lok Semawi. Olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, yoga, dan senam membantu meredakan stres, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan fokus, serta memperbaiki suasana hati. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Kesibukan dan tekanan aktivitas sehari-hari kerap membuat tubuh lelah sekaligus pikiran terasa penuh. Di tengah rutinitas tersebut, olahraga ringan dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks dan pikiran kembali segar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Lok Semawe, Dr. Farijal SPTHTKL mengatakan, olahraga santai memiliki manfaat besar dalam menjaga kebugaran sekaligus membantu meredakan stres. Menurutnya, aktivitas fisik dapat membantu melepas ketegangan otot serta merangsang keluarnya hormon endorfin yang dikenal dapat meningkatkan rasa nyaman dan bahagia.
5: Olahraga ringan itu tentunya sangat ampuh untuk menyegarkan dan menenangkan pikiran karena aktivitas fisik membantu kita merangsang ketegangan otot, hormon-hormon kesehatan seperti hormon endorfin hingga dia adalah sebagai stres yang secara alami. Contohnya apa? Seperti misalnya jalan kaki santai, jogging, juga yoga ringan, stretching, senam ya, senam-senam santai. Kenapa itu penting sekali? Karena tentunya tubuh kita yang selalu stres ya, duduk, kerja gitu ya, terlalu lama duduk, stres sendirian, jadi olahraga tentunya akan mengendalikan bagian-bagian tubuh yang kaku. Nah, sifatnya tadi stres tadi. Juga untuk meningkatkan sirkulasi darah.
4: Ia menyebutkan olahraga yang tidak terlalu berat dapat dilakukan siapa saja, seperti berjalan kaki santai, jogging, yoga ringan, stretching, hingga senam. Olahraga tersebut penting, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari lebih banyak duduk saat bekerja. Aktivitas fisik membantu mengendurkan bagian tubuh yang kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama maupun karena tekanan pekerjaan. Selain membuat tubuh lebih rileks, olahraga juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Aliran darah yang lebih lancar mendukung kerja organ tubuh, termasuk otak, sehingga dapat membantu meningkatkan fokus dan memperbaiki suasana hati. Dr. Farijal menambahkan, manfaat lain yang tak kalah penting adalah membantu menurunkan rasa cemas dan tertekan melalui pelepasan hormon endorfin. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Menyisihkan waktu untuk bergerak secara rutin melalui aktivitas sederhana dapat menjadi langkah kecil untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan pikiran. Dari Lok Semawi, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawi, Lintas 17 bergerak menuju Aceh Singkil. Pemerintah Kota Subulus Salam dan Badan Pertanahan Nasional mempercepat penataan aset tanah yang difokuskan pada kualitas dan kronisasi data. Reporter Juprianto menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kota Subulus Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Subulus Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Subulus Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti Lintas 17 yang disiarkan oleh Pro1 RRI Banda Aceh. Pendengar, sekarang kita sudah masuk ke segmen Gayu Sore Ini atau Harmoni Senja di RRI. Kami hadirkan lagu-lagu Gayu.

Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600 ribu kasus kanker serviks dengan 342 ribu kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36 ribu kasus dan 21 ribu kematian akibat kanker serviks. Penyebab kanker serviks itu terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi human papilloma virus atau HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Ya pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terpantau mendung ini cuaca di wilayah Talking On yang tadinya sudah hujan ya pendengar. Ya buat pendengar, dimanapun Anda berada ya, tetap berhati-hati ya, terwaspadai terhadap potensi terjadinya longsor ya pendengar ya. Ya penulat pendengar yang lagi istirahat di rumah, yang lagi santai, masih kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda pendengar. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki. Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Keberadaan tumbuhan eceng gondok dinilai dapat mengganggu ekosistem air karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu menutupi permukaan air yang begitu luas, serta dapat mengganggu aktivitas perikanan. Namun di balik itu, eceng gondok menyimpan sisi positif yang dapat dimanfaatkan. Pertama, eceng gondok mampu mengendalikan polusi air yang menyerap logam berat dan polutan lainnya dari dalam air sehingga berpotensi sebagai agen pembersih air alami. Kedua, eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tas, topi, dan tikar yang tentunya memiliki seni tinggi dan bernilai ekonomi. Ketiga, sapi dan kambing juga makan eceng gondok, meskipun perlu dikendalikan karena memiliki kandungan air yang tinggi. Banyak yang tidak tahu, manfaat keempat dari eceng gondok adalah dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan kompos, di mana fermentasinya menghasilkan energi terbarukan. Eceng gondok berpotensi besar jika dimanfaatkan dengan baik, sebaliknya menjadi ancaman jika dibiarkan tanpa terkendali.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai dengan 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Gajah, hewan yang sering diidentikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memiliki reputasi sebagai makhluk yang ramah dan baik hati. Meski tubuhnya besar, gajah sebenarnya adalah makhluk yang lembut dan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang kuat di alam liar. Gajah memiliki hubungan yang erat dengan manusia di banyak budaya, sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kehormatan. Dalam banyak kesempatan, manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan damai, terutama di daerah di mana gajah masih menjadi bagian dari ekosistem alami. Sayangnya, konflik antara manusia dan gajah sering terjadi karena hilangnya habitat dan persaingan untuk sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti program konservasi dan edukasi masyarakat, konflik ini dapat dikelola dan diatasi. Kita harus ingat bahwa gajah bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan dapat membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan kerjasama antara manusia dan gajah, kita bisa memastikan bahwa spesies ini terus ada untuk generasi mendatang. Sebagai makhluk cerdas, gajah juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tetapi mereka membutuhkan dukungan kita untuk bertahan. Mari kita hargai gajah sebagai teman, bukan musuh, dan bersama-sama menjaga kelangsungan hidup mereka di bumi ini.

Anda, apa itu delusi? Delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya saja. Secara umum, delusi adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi, meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang disadari oleh masyarakat. Pada dasarnya, delusi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sementara itu, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kendati demikian, delusi seringkali muncul bersamaan dengan halusinasi, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang lazim ditemukan adalah skizofrenia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Rahmat Hakengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga menanti azan maghrib.

pendengar, telah menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Pendengar, terima kasih telah menemani ya, dari jam 15 sore tadi sampai dengan sekarang ini. Terima kasih pendengar, saya izin Ari, izin mendundur diri. Saat lagi banyak masih rangkaian acara yang akan dibawakan olehnya Bang Budi. Baik pendengar, saya Ari, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat.

salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada
3: kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir di hadirannya, Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dan Sugandi Afandi, RRI Pro 3, tersendara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: RRI
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suami Herman berusia 26 tahun resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
6: Sore terakhir jam 4 ke pasar.
7: Kontak itu apa? Kebilangan.
6: Jaringan hilang.
8: Semakin soal cuaca juga lah saat ini.
7: Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
6: Ada.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja ya?
11: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Iwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area risiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
13: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan menyampaikan prihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
14: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
13: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
15: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tugasin, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor juga.
13: Kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.

0: dan kebersamaan masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Krenceng Super

0: Dengan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Loli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin makanya kita semua balik tegas, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan kita tidak akan menulis sama juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirapuli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Kan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Demikian pendengar, tadi sedari pukul 15 tadi telah ditemani sama Bang Ari ya. Kini saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi hari ini Minggu 13 September 2026 ya. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung juga yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon malam hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti seperti biasa kita akan ikuti program Mimbar Agama pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Indonesia Cerdas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema Mimbar Agama kali ini adalah belajar sebagai jalan kemuliaan. Pendengar Radio Republik Indonesia, membangun Indonesia yang cerdas tidak hanya menjadi tugas sekolah dan lembaga pendidikan. Pendidikan dimulai dari keluarga, lingkungan, dan kemauan setiap individu untuk terus belajar. Islam menempatkan ilmu pada kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat orang-orang yang iman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Ilmu bukan hanya untuk mendapatkan ijazah. Ilmu harus membuat manusia semakin bijaksana, semakin bertanggung jawab, dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Maka, belajar bukan sekedar kewajiban seorang anak. Orang tua juga harus terus belajar. Masyarakat juga harus meningkatkan pengetahuan. Terlebih lagi di era digital seperti sekarang ini, kesempatan belajar sebenarnya semakin luas. Kita bisa membaca buku digital, mengikuti pelatihan, mendengarkan kajian, dan mempelajari berbagai keterampilan. Namun, ada satu hal penting. Cerdas harus disertai dengan akhlak. Sebab kecerdasan tanpa akhlak dapat disalahgunakan. Jadilah generasi cerdas menggunakan teknologi. Cerdas memilah informasi, cerdas berbicara, dan cerdas mengambil keputusan. Mari, kita mulai pendidikan dari rumah. Orang tua menjadi teladan, anak-anak dibiasakan membaca, berdiskusi, bertanya, dan menghargai ilmu. Karena Indonesia yang maju bukan hanya membutuhkan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang beriman, berakhlak, dan bermartabat. Berakhlak dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Belajar sebagai Jalan Kemuliaan ya. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30.

menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mulutnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya.

tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan. Tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa.

wabarakatuh. Anakku, dengarlah, nabimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuhi orang dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan akan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Aku hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Harga manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dalam sudah mulai sirna. Berbaik menjadi sebuah hal anggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu, maka konsisten dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah kamu dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang kau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama kau dibenci? Tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di akhirat.

0: pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti drama radio produksi RRI Takengon dengan judul Harga Sebuah Kejujuran.
1: Sahabat RRI, kejujuran kadang diuji saat hidup sedang sulit. Namun, tidak semua orang mampu bertahan ketika godaan datang menghampiri. Drama radio kali ini berjudul Harga Sebuah Kejujuran. Selamat mendengarkan.
2: Kau kelihatan murung kali, Kak. Ada masalah?
3: Ibuku sakit, Teh. Obatnya mahal. Aku bingung harus cari uang dari mana lagi.
2: Sudah coba pinjam keluarga, Kak Ana?
3: Sudah. Semua juga lagi susah, Teh.
2: Sabar ya, pasti ada jalan.
3: Kadang aku capek jadi orang jujur. Hidup susah terus.
2: Jangan ngomong gitu, Kak Ana. Rezeki memang gak selalu cepat datang. Yang sabar ya, Kak Ana.
3: Tapi lihat orang-orang di luar sana, Teh. Banyak yang curang, malah hidupnya enak.
2: Belum tentu hidup mereka tenang, Kak. Ada pesan dari proyek.
3: Apa katanya, Teh?
2: Besok kita disuruh antar uang pembayaran material ke kantor pusat, Kak Ana.
3: Oh, syukurlah proyek masih jalan.
2: Katanya uangnya hampir 50 juta. Ini uangnya sudah lengkap?
3: Lengkap?
2: Kakak kenapa? Dari tadi kok diam aja?
3: Teh, kalau kita ambil uang ini sedikit, mungkin gak ada yang tahu kan, Ti?
2: Apa?
3: Cuma pinjam. Aku butuh buat ibu.
2: Itu bukan pinjam namanya, Kak. Itu mencuri.
3: Aku kepepet.
2: Aku ngerti keadaan kakak. Tapi jangan sampai karena susah kita hilang harga diri, Kak.
3: Harga diri gak bisa beli obat, Ti.
2: Tapi uang haram juga gak akan bawa berkah loh, Kak.
3: Kamu ngomong karena bukan kau yang merasakan.
2: Aku juga susah, Kak. Tapi bukan berarti semua cara jadi halal, Kak.
3: Aku cuma takut kehilangan ibu, Teh.
2: Kak, kita cari cara lain ya. Aku bantu semampuku.
3: Dengan apa? Gaji kita kan pas-pasan.
2: Setidaknya kita masih punya hati yang bersih loh, Kak.
1: Malam itu, pikiran Ana semakin kacau antara kebutuhan dan kejujuran. Ia berada di persimpangan.
3: Kalau aku ambil sedikit saja, ibu bisa berobat. Nanti juga aku ganti.
2: Kak Ana,
3: ya, Ti.
2: Aku tahu kakak bakal kesini.
3: Aku cuma.
2: Kalau hari ini kakak ambil uang itu, hidup kakak nggak akan pernah tenang, Kak.
3: Aku nggak punya pilihan.
2: Ada, selalu ada pilihan untuk tetap jujur, Kak Ana.
3: Tapi kalau ibuku kenapa-kenapa?
2: Besok kita bicara sama bos ya. Kita minta bantuan baik-baik.
3: Kalau ditar,
2: setidaknya kita tidak jadi pencuri.
3: Aku capek, Ti.
2: Aku tahu, Kak. Yang sabar ya, Kak.
3: Ya, Ti.
2: Ya.
3: Terima kasih. Semalam kau menghentikanku, Ti.
2: Sahabat itu bukan cuma hadir saat senang, Kak Ana.
3: Aku hampir menghancurkan hidupku sendiri, Ti.
2: Yang penting, sekarang kakak sadar sebelum terlambat.
3: Halo? Halo? Iya? Apa? Benar, Kak?
2: Kenapa, Kak?
3: Bos proyek bantu biaya pengobatan ibuku, Ti.
2: Alhamdulillah.
3: Dan katanya karena kita selama ini dikenal jujur, Ti. Ternyata kejujuran memang enggak langsung bikin kaya, Ti.
2: Tapi bisa menyelamatkan hidup kita, Kak Ana.
1: Sahabat RRI, hidup memang penuh ujian. Kadang kesulitan datang bersama godaan untuk mengambil jalan pintas. Namun ingat, kejujuran mungkin terasa berat, tetapi penyesalan karena kehilangan kepercayaan jauh lebih menyakitkan.

baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti drama radio produksi RRI Takengon edisi malam kali ini dengan judul Kejujuran ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, lu yang komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, masih bersama Budi di sini. Dan mohon maaf pendengar sebelumnya, karena seharusnya di malam hari ini kita di program Ruang Komunitas ya. Cuman karena ada satu dan lain hal, narasumber yang sudah kita undang di malam hari ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal begitu ya. Jadi kita tiadakan untuk Ruang Komunitas di edisi malam kali ini pendengar, dan nanti akan coba kita jadwalkan ulang di hari yang lain begitu ya. Karena narasumber yang sudah kita undang berhalangan malam hari ini karena satu dan lain hal untuk program Ruang Komunitas. Jadi kita tiadakan dan akan kita coba jadwalkan ulang di hari lain begitu pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kita lanjut terus di malam hari ini tentunya dengan ragam informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aku mau yang ini jejak. Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
2: penting dia nurut om.
3: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Adang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Kami selingi dengan informasi di malam hari ini terkait dengan hilangnya kapal Virgo Transport 8 ya. Pihak kepolisian atau Polri memberangkatkan 3 kapal polisi untuk memperkuat operasi SAR kapal motor KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Sebanyak 118 orang masih dalam tahap pencarian, sementara 125 orang telah dievakuasi hingga Minggu pagi tadi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pencarian menjadi prioritas utama saat ini. Operasi dilakukan bersama Basarnas, TNI AL, KSOP, pemerintah daerah dan juga seluruh unsur terkait. KM Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sebelum dilaporkan hilang kontak pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Posisi terakhir diperkirakan sekitar Pulau Masalembo, berjarak 80 mil laut dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Data sementara hingga pukul 9 pagi tadi mencatat person on board sebanyak 243 orang. Rincian yang disampaikan mencakup sekitar 215 penumpang dan 30 awak kapal. Dari jumlah tersebut, 124 orang ditemukan selamat dan 1 orang meninggal setelah berhasil dievakuasi. Sementara 118 orang lainnya masih berada dalam proses pencarian oleh seluruh unsur SAR gabungan. Kapol Erut Bahar Kampori memberangkatkan 3 kapal polisi terdekat setelah menyelesaikan persiapan bekal ulang. Ketiga kapal diarahkan memperkuat pencarian sekaligus proses evakuasi korban di sekitar lokasi kejadian. Dukungan udara juga berasal dari 1 helikopter Polda Kalteng dan 1 helikopter Basarnas dari Surabaya. Kedua armada digunakan memperluas area pencarian sekaligus membantu mempercepat proses evakuasi korban. Basarnas juga mengerahkan 20 personil yang dipimpin Kapten Jahrudin untuk bergabung dalam operasi pencarian. KSOP juga mengirim 10 personil menggunakan KNP 382 sejak pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia Tengah. Operasi di Kalimantan Selatan juga melibatkan Basarnas, TNI AL Lanat Banjarmasin, Pol Erut Polda Kalsel, KSOP Banjarmasin, SROP Navigasi, Pelindo Kesehatan Pelabuhan, agen kapal serta unsur terkait lainnya yang turut mendukung melakukan pencarian terhadap korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini suasana lumayan dingin ya, karena sedari sore tadi wilayah tengah atau mungkin Aceh Tengah ya diguyur hujan, tapi tidak tahu ini apakah hujannya merata atau mungkin di seputaran kota Takengon saja atau seperti apa begitu ya. Kalau saya pantau dari jendela kaca studio di malam hari ini, suasana di luar masih rintik-rintik hujan gitu ya, sahdu sekali suasana di malam hari ini. Karena memang sedari tadi hujan terus dari sore tadi, jadi berhati-hati juga untuk pendengar semua yang mungkin tinggal di daerah lereng-lereng perbukitan, tetap berhati-hati, jaga keselamatan keluarga semua di rumah. Dan untuk yang sedang berkendara di jalan menggunakan kendaraan bermotor juga hati-hati di jalan. Nggak usah ngebut-ngebut lah, yang penting selamat sampai tujuan ya, karena keluarga sudah menunggu di rumah untuk bisa kumpul kembali bersama keluarga di malam hari ini ya. Baik pendengar, kita lanjut terus. Tentunya nanti seperti biasa, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Tengah Minggu sore 13 September kembali memicu bencana tanah longsor. Kali ini longsor menghantam kampung Sanehen, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah dan menghancurkan satu unit rumah warga. Informasi yang dihimpun dari Ketua KNPI Aceh Tengah, Ferianto, yang kebetulan melintas di kawasan tersebut mengatakan ada beberapa orang yang terkena material longsoran. Dijelaskan para korban langsung dibawa ke Puskesmas Silihnara dan satu orang dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke Puskesmas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siang malam hanyalah doa yang ku panjatkan ya. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi, satukanlah hati kami berdua. Ya intinya itulah ya. Lagu ini tuh sebetulnya apa yang long lasting lagu ini, ever long lasting sekali lagu ini, mau sampai ratusan kali atau ribuan kali diputar tuh saya pribadi nggak pernah bosan dengerin lagu ini ya. Kalau berbicara lagu ini banyak versi begitu ya. Kalau yang saya putarkan barusan tadi ini versi yang Dian Piscesa, ada banyak versi juga dari Betaria Sonata juga ada, pokoknya banyak versi lah. Dian Piscesa ada, Betaria ada, pokoknya ada berbanyak banyak versi dari lagu ini. Lagu yang diciptakan oleh Pance Ponda ini memang secara tidak langsung lebih sukses waktu dibawakan oleh Dian Piscesa ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kesabaran dan juga pengharapan seseorang kekasih yang harus terpisah jarak demi cita-cita tentunya. Sahdu sekali malam hari ini ya, dengan ditemani rintik-rintik hujan. Masih hujan sih, cuman gak tahu kalau di tempat pendengar semua malam hari ini masih hujan atau tidak ya. Kalau di seputaran kantor RRI Takengon malam hari ini masih diguyur hujan. Makanya suasana lumayan sahdu sekali malam hari ini ya, ditemani rintik-rintik hujan sambil dengerin Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Takengon. Silakan yang ingin bergabung cerita-cerita sama kita malam hari ini, request lagu-lagu jadul juga ya, atau mau ngapain pokoknya terserah lah ya, mau ngapain kayak malam hari ini, telepon langsung 0821-6585-4676 0821-6585-4676. Itu line telepon kita ya. Kalau mau sekedar chat WhatsApp juga boleh, 0852-7082-5272 ya, 0852-7082-5272.

0: selamat malam Uang Pintu Ruang Berbaju Ini Pintu lewat Memori dan lagu Mas Budi. Jangan cuma ditunggu ya Mas Budi.
1: Gimana? Siap, hujan di sana apa?
0: Hujan, tapi ini masih sudah reda, nampaknya sudah agak reda, masih tinggal titik rintiknya ya.
1: Sudah mulai reda ya, masih walaupun masih menyisakan rintik-rintik begitu, Pak ya.
0: Iya, mengkhawatirkan juga ya.
1: Iya.
0: Ya, turut berduka cita juga lah atas kejadian musibah di kampung Sangehannya yang membawa korban kabarnya Mas Budi ya.
1: Iya, di Silih Nara sore tadi ya, Pak.
0: Silih Nara ya, semoga keluarga diberi kesabaran dan ketabahannya.
1: Amin, amin.
0: Dan korbannya itu mudah-mudahan khusnul khotimah begitulah ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Apa kegiatan hari ini, Abah?
0: Biasa di kantor.
1: Biasa ya di kantor ya. Tapi tadi sebelum hujan sore tadi sudah pulang berarti ya?
0: Ya, kalau apa sih nggak sampai sore.
1: Oh, setengah-setengah hari ya, Bah ya?
0: Harian aja.
1: Oke, yang penting sehat-sehat, jaga kondisi karena cuaca sering berubah-ubah nih, Bah.
0: Betul, ya, betul. Jadi makanya pantauan cuaca itu setiap pagi itu di...
1: Oh iya, betul. Iya, jaga kesehatan, jaga kondisi karena cuaca sering berubah-ubah. Jadi ya pinter-pinter kita lah gimana jaga kondisi badan begitu, Bah ya.
0: Betul.
1: Apa lagu malam malam ini apa nih, Bah?
0: Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad. Judulnya apa?
0: Jamilah.
1: Jamilah.
0: Jamilah.
1: Oke, okay. Kirim-kirim salam apa?
0: Salamlah untuk semuanya Mas Budi, sehat terus, semangat terus.
1: Amin.
0: Gitu ya. Tapi lewat pada terus lah kalau memang cuaca lagi seperti ini begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali ya. Oke, ada lagi, Pak? Oke, siap.
0: Makasih Mas Budi.
1: Sama-sama, Pak. Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Betul memang yang dibilang Abah tadi ya, jaga-jaga karena cuaca memang sering berubah-ubah, baik itu jaga kondisi badan biar tetap fit ya, dan terus siaga juga karena namanya musibah tidak tahu ya, apalagi kondisi sedang hujan seperti saat ini. Jadi untuk pendengar semua yang tinggal di daerah-daerah lereng-lereng perbukitan ini, siaga terus ya, karena kondisi memang sedari sore tadi sedang hujan begitu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo Ruang Rindu, putus ternyata. Oke, masuk lagi ternyata. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Budi.
0: Iya. Waalaikumsalam. Gimana Meriah Jaya, hujan kah malam ini?
1: Gerimis mengundang Bang Budi.
0: Gerimis mengundang. Oke, dari sore tadi hujan di sana.
1: Dari sebelum maghrib tadi, Bang.
0: Oke, apa kegiatan hari ini, Mas Boy?
1: Bang, hari Maulid Nabi tadi, Bang, di masjid, Bang.
0: Oh, di masjid di Meriah Jaya ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, sehat semuanya di rumah, Mas Boy?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Apapun, Bang.
0: Amin, amin. Ya, seperti yang tadi saya bilang kan, karena cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah, jadi pinter-pinter kita lah gimana jaga kondisi badan begitu, Mas Boy ya.
1: Iya, ya, Bang.
0: Tetap sehat. Ini pun dari suara handphone pun terdengar suara hujan nih.
1: Iya, Bang.
0: Deras di sana ya.
1: Gerimis, Bang.
0: Gerimis. Oke. Jadi apa lagunya, Mas Boy, malam ini?
1: Lagunya dari Ratih Tur Wasih aja, Abang Numbang.
0: Apa judulnya?
1: Di Ratih Tur Wasih, judulnya Bang aja yang cari, Bang.
0: Oh. Oke, okay, Mas Boy, nanti kita cari lagunya untuk Mas Boy ya.
1: Untuk Bang Budi dan dengan Kak Piola, Bang ya.
0: Iya, terima kasih, terima kasih. Ada lagi?
1: Salam-salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang ya.
0: Amin, amin.
1: Buat Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Yati, Kak Nur, Bang Ari, Bang Fajri, Bang Tidu, Kak Omoy, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman Kuadrat, Bos, Bang Bayu, Bang Adi di Sukarame. Semuanya, Bang ya.
0: Oke, okay, Mas Boy.
1: Pendengar RRI semua, Bang. Selamat
0: okay. Bang ya. Iya, sama-sama Mas Boy. Salam untuk keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya ya.
1: Iya, Bang. Okay.
0: Terima kasih Mas Boy. Iya, ya, terima kasih Mas Boy. Oke, assalamualaikum.
1: Udara tetap di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Mas Boy di Meriah Jaya ya, informasi di Meriah Jaya abis maghrib tadi hujan di sana ya. Jaga kesehatan Mas Boy, salam untuk keluarga semua, sehat-sehat di rumah ya.

0: ini.
1: Dari apa tuh? Dari Bintang.
0: Dari Bintang. Siapa ini, Kak?
1: Kak Amoy, Mangoy.
0: Kak Amoy?
1: Iya.
0: Betul kan, Kak Amoy? Kok sejak kapan Kak Amoy pindah ke Bintang? Bukannya di Asir-Asir?
1: Terbang ke sana.
0: Gimana kondisinya sekarang?
1: Sudah ada mendingan, sudah ada membaik sedikit.
0: Oh, alhamdulillah akhirnya saya bisa mendengarkan kembali suara Kak Amoy.
1: Berkat doa-doa kawan kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Amin, amin.
1: Saya mengucapkan terima kasih atas semua kawan-kawan, mengucapkan mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan bisa lekas pulih 100% Kak Amoy ya.
1: Panjang umur.
0: Amin, amin. Berarti aktivitas sekarang di rumah saja nih, belum bisa keluar-keluar begitu?
1: Belum, masih di rumah anak nih Bang Budi, atau pengemas.
0: Oh, berarti belum di rumah. Saya pikir sudah di
1: rumah. Belum pulang, besok kontrol lagi.
0: Oke, biar bisa pulih lagi 100% kamu ya. Kontrol obatnya jangan lupa, makannya juga jangan lupa, istirahatnya yang cukup ya kan.
1: Emangnya makan mesti bubur-bubur gitu Bang Budi?
0: Enggak juga sih, cuman kan gimana rekomendasi dari dokter aja. Dokter ada pantangan-pantangan tidak? Mungkin gitu.
1: Orang itu kayaknya enggak, semua dikasih gitu, di rumah sakit itu kan.
0: Oh iya, selama tidak ada pantangan dari dokter sih, saya rasa aman-aman aja untuk semua makanan sih.
1: Jadi saya ini takut makan mungkin.
0: Kecuali kalau memang kamu ada riwayat alergi atau apa, makanan-makanan yang gak bisa dimakan, ya itu bisa aja.
1: Kemarin tadi juga sekali makan tongkol mungkin alergi.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi gak takut makannya yang ikan-ikan itu kan.
0: Sama seperti saya berarti. Saya juga kalau makan udang, cumi, kepiting, pokoknya yang laut-laut itu langsung alergi saya.
1: Abis itu kemarin tuh kalau udah makan obat, mau beli obat itu terimbulsi itu kan. Sekali makan ya, abis itu saya makan lagi, enggak lagi sih tengok kan.
0: Oh, berarti memang boleh makan, cuman porsinya enggak boleh terlalu banyak mungkin.
1: Maksudnya makannya enggak banyak-banyak malah begini. Kalau nasi biasa pun kan.
0: Iya, lauk
1: sendok itu.
0: Iya, ikannya tadi, lauknya tadi mungkin porsinya.
1: Ikannya nuni. Ikan jahe digoreng. Yes. Yang lain nggak berani, kadang-kadang bandang sekali kan.
0: Oh iya, kalau menurut saya sih, selama nggak ada pantangan dari dokter ya hajar aja, terus apa yang mau dimakan makan aja.
1: Takut juga nanti mau digatal nanti jahitan itu.
0: Oh iya betul.
1: Nanti benana kayak mana?
0: Iya.
1: Takut juga makan. Iya.
0: Boka, apa maksudnya? Coba nanti kalau pas lagi kontrol, konsultasikan lagi sama dokter kira-kira apa pantangannya.
1: Iya. Besok kontrol lagi nanti.
0: Iya. Mudah-mudahan lancar terus kamu ya, sehat-sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat doa kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke ya.
0: Amin. Saya juga kangen sekali. Sudah sebulan lebih kayaknya nggak pernah dengar suaranya kamu.
1: Iya, betul sekali.
0: Akhirnya malam ini bisa dengerin lagi suaranya Kak Amoy.
1: Iya, mandar juga sama Kak Ana.
0: Oh, pas saya lagi libur mungkin kemarin ya.
1: Iya, kadang-kadang kalau udah apa kayak gini monitor kadang sakit kan.
0: Ya apalagi.
1: Kadang-kadang bisa, kemarin itu harus kain sama Kak Yati.
0: Oh.
1: Sama Kak Ana.
0: Iya, oke. Oke lah Kak Amoy, sebagai hiburan mau denger lagu apa malam ini nih?
1: Ini lagunya nih aja Bang Budi, dari Endang Estorina.
0: Judulnya?
1: Apa yang kau cari.
0: Apa yang kau cari, oke. Salam-salamnya Kak Amoy.
1: Salam-salamnya Bang Budi, untuk Bang Budi di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.

0: namanya pendengar penggemar kan.
1: Iya siap.
0: Entah Papua untuk karyawan dan karyawati.
1: Mm-mm.
0: Tak itu pula untuk Pak Kepala Anak Bang Budi.
1: Iya siap.
0: Dan terakhir Bang Budi dari A sampai G.
1: Siap.
0: Dari Sabang sampai Merauke Bang Budi.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat selalu kan.
1: Siap.
0: Biar jadi panjang umur. Apa besok jumpa lagi.
1: Oke. Okay. Terima kasih kamu.
0: Perjuangin Bang Budi.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamoy ya. Kamoy awalnya bilang dari Bintang ya. Sejak kapan Kamoy pindah ke Bintang? Bisa-bisanya bohongin saya ya kan. Saya udah tanda sama suaranya Kamoy. Jadi mau Kamoy bohong kayak gimana, saya udah tahu sejak kapan pindah ke Bintang, orang diasir-asir kok. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mr. Budi.
0: Yes, Mr. Herman.
1: Ya, selamat malam, sehat kah?
0: Sehat, sehat, alhamdulillah. Bang Herman sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Kita Bang, semua pasti iya. Pendengar dan penggemar juga sehat.
0: Harapan itu saya. Bang Herman pun sehat di sana ya?
1: Alhamdulillah, Bang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan kah di sana?
1: Lagi hujan ini.
0: Lagi hujan, sedari sore tadi.
1: Ya. Dari jam 3 itu sampai sekarang ini.
0: Bisa dibilang rata hujannya se-Aceh ini jangan-jangan ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itulah ya.
0: Baru hari ini kah hujan atau beberapa hari kebelakang pun hujan di sana?
1: Sejak sebelumnya pun ada hujan, ada panas, ada hujan, ada panas, Bang.
0: Oh, ya berarti ganti-ganti enggak selalu
1: stabil,
0: hujan.
1: Stabil
0: ya?
1: Istilahnya.
0: Stabil ya, panas 2 hari, hujan 1 hari, panas 2
1: ya,
0: hari, hujan
1: 1 ya, hari. Ya, begitu gitu, adanya ya? Kan untuk sementara waktu ini, mudah-mudahan. Terus begitulah harapan kita kan.
0: Betul betul. Oke, kegiatan seperti biasa dari pagi tadi nih ya.
1: Biasa Bang, seperti biasa bermusik, berbisnis.
0: Yes, ya. Mantap.
1: Sesuai ya. Kemampuan ya kan.
0: Iya, yang penting sehat semua keluarga di rumah Bang Herman ya.
1: Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah harapan saya begitu juga keluarga Bang Budi di sana kan sehat-sehat semua.
0: Amin. Oke, apa lagu malam ini?
1: Ya, gimana Bang?
0: Lagunya apa malam ini Bang Herman?
1: Ini kan yang pertama dulu saya ini dulu lah Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81
0: betul,
1: kan?
0: betul ya.
1: Kemudian baru nanti saya salam-salam dulu lah.
0: Betul boleh silakan.
1: Pertama buat Bang Budi yang lagi tugas kan. Kemudian Mbak Selvi, Mbak Ana, Mbak Yati, Mbak Nur, Bang Bandri, Bang Cibur, Bang Ari, dan Kak Amoy, buat Mbak Selvi, Mbak Tita, Kak Yana, Kak Fatima, Kak Aljazira, buat Kak Jamila. Kenapa kan saya numpang lewat sama Jamila kan?
0: Nggak apa-apa, kenapa emang? Ya apa-apa.
1: Nggak, saya izin dulu, karena apapun ceritanya kan Pak Jamilah kan duluan sama Bang Budi.
0: Enggak,
1: dia kenalan. Saya kan coba kenalan dulu kan.
0: Kalau kita telusuri lagi sejarahnya, Kak Jamilah itu sama Bang Cibro, bukan sama saya.
1: Oh.
0: Nah, jadi kalau kita telusuri lagi sejarahnya, Kak Jamilah itu sama Bang Cibro. Cuman karena Bang Cibro pindah dinas, jadinya nggak ada penyiar kesayangannya lagi. Akhirnya jatuh ke saya
1: pindah
0: sebagai penyiar kesayangan gitu.
1: Makanya selalu saya dengar pindah sayangnya ke Bang Budi ya.
0: Nah, gitu jadi sejarahnya seperti itu.
1: Istilahnya ada latar belakang.
0: Iya, ada silsilahnya begitu.
1: Iya. Okay. Karena saya ketika Kak Jamilah ngomong sama Bung Bi, saya agak gemeter juga di sini.
0: Aduh, jadi parah begitu.
1: Parah juga sayang-sayangnya Kak Jamilah sendiri kan. Namanya kita kan
0: untuk sekedar hiburan.
1: RRI ini begitulah adanya kan gitu.
0: Untuk sekedar hiburan.
1: Sayang kasih sayang kan gitu.
0: Iya.
1: Cinta bercinta lewat udara kan.
0: Jadi menurut saya sih sesuatu yang wajar karena apa ya?
1: Makanya saya bilang enggak ada salahnya.
0: Pendengar mempunyai penyiar favoritnya kan salah satu yang wajar menurut saya.
1: Oh iya. Iya. Ada karakternya dia.
0: Jadi saya rasa juga Bang Herman punya penyiar idaman sendiri, penyiar favorit sendiri kan gitu.
1: Pasti. Di segala lini kita punya pasti. Di segala lini yang pasti kita punya tersendiri gitu.
0: Betul.
1: Iya kan. Kemudian Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Bang Sabirun, Bang Amirun, Bang Iwan, Kak Afifa. Kemudian Fitri di Bali itu, Fitri di Bayareji juga yang ada di Bekasi, ya. Kayak apa Kak Anima, Kak Muna, Kak Erna, Baca Cadat Sarah, Bang Mamat, Bang Ramiku udah lama gak pernah dengar suara Bang Mamat. Ini kayaknya kawan-kawan lama ini gak pernah dengar lagi nih. Mana?
0: Kalau dengar mungkin dengar ya, tapi...
1: Oh iya, iya. Bukan gak dengar, kita yang gak dengar.
0: Untuk
1: ya,
0: bergabung mungkin karena ada kendala pulsa, atau mungkin jaringan, atau ada kesibukan, kan gitu.
1: Ya, kemudian Bang sendiri, Mas Bayu, Mas Boy juga ya. Dan juruhannya ya, Bang Sumirin ya, sama Kak Tania. Juruhannya dari Asam Bejet.
0: Siap.
1: Ini kan senggol-senggol urusan di udara kan. Jadi ada satu pasar dia, Pasar Senggol lah kita buat lagu malam ini.
0: Pasar Senggol, siapa penyanyinya nih?
1: Ria Resti Pauji.
0: Ria Resti Pauji.
1: Karena baik produk lu maupun Ruang Rindu kan asik senggol-menyenggol aja kan.
0: Senggol-menyenggol.
1: Jadi di, apa di era-era ini semacam ada ini, semacam ada pasar senggol ya. Gak apa-apa lah, kita ini aja.
0: Iya, saya mau senggol Bang Herman, saya mau senggol Kak Amoy.
1: Gitu, yang penting lewat lagu ini dulu, pasar senggol dulu kan.
0: Pasar senggol.
1: Kak Amoy mudah-mudahan cepat sehat ya. Jadi kalau alergi gak usah banyak makan apa, gak usah banyak ikan makan ikan tongkol kan. Iya,
0: sama seperti saya Kak Amoy itu alergi.
1: Gak boleh dihindari Bang. Yeah. Sama juga ayam ini gak boleh juga dia ayam potong, ayam putih gitu.
0: Oh iya, tapi dia cuma bilang
1: boleh juga makan ayam putih itu.
0: Tapi kamu tadi menyampaikan katanya sejauh ini sih belum ada pantangan dari dokter ya. Gitu dia bilang tadi. Jadi ya kalau belum ada pantangan ya. Bukan, usus buntu, operasi usus buntu kemarin.
1: Oh, usus buntu, jangan banyak makan mie instan lah.
0: Iya betul.
1: Ya kan, mie instan bahaya kali, bahaya dia makan mie instan tuh, ya. Bumbunya itu bahaya kali.
0: Pokoknya yang instan-instan lah ya.
1: Yang instan-instan nggak boleh, yang ada instannya, baik pupuk segala macam. Ya, pokoknya barang instan lah.
0: Jadi lebih baik diolah sendiri dari awal.
1: Diolah ya sendiri, ya kalau macam mie tepung, mie goreng itu biasa, mie kuah itu kan, mie rebus gitu di warung itu boleh.
0: Jadi begitulah.
1: Ya itu Bang Budi.
0: Oke Bang Herman.
1: Oke ya, salam sehat.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bang Herman ya. Jadi Kak Jamilah itu bukan kesayangan saya. Maksudnya kalau kita telusuri lagi sejarahnya itu, sebetulnya Kak Jamilah itu ayangnya Bang Cibro. Cuman karena Bang Cibro pindah dinas, gak ada lagi penyiar favoritnya. Akhirnya penyiar favoritnya jatuh ke saya. Akhirnya ya udahlah, sesuatu yang wajar lah ya. Sesuatu yang wajar kalau pendengar itu mempunyai penyiar favoritnya gitu. Jadi ya udah, biasanya ayang-ayangan sama Bang Cibro, ini ayang-ayangan jadi ke saya deh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.

0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hujannya deras sekali ini. Siapa ini?
1: Dengan Kak Ita di Toa.
0: Kak Ita di Toa. Hujan deras di sana, Kak, ya?
1: Deras sekali, Bang.
0: Oh, baru
1: ada berhenti.
0: Baru hujan, Kak? Apa dari tadi hujan di sana nih?
1: Udah dari jam 4 tadi, Bang.
0: Oh, dari sore tadi, ya? Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ini di rumah berarti ini posisi sekarang, ya?
1: Di rumah, Bang.
0: Oke. Okay. Jadi Kak Ita mau dengar lagu apa?
1: Lagu Karo boleh, Bang.
0: Lagu Karo, judulnya apa?
1: Ngarepkan Buah Seri.
0: Apa, bisa diulang?
1: Ngarepkan Buah Seri.
0: Buah?
1: Iya, Buah Seri.
0: Buah Seri. Ini penyanyinya siapa kalau boleh tahu?
1: Banyak, Bang.
0: Oh, banyak versi, ya?
1: Banyak versi, Bang.
0: Oke, nanti kita cari lagunya Kak Ita, ya.
1: Iya,
0: mau kirim-kirim salam, silakan.
1: Kirim salam buat Pak Ginting aja, Bang.
0: Oh, oke, okay, ya. Siapa lagi?
1: Itu aja, Bang.
0: Itu aja, oke. Okay, terima kasih, Kak Ita. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya, ya. Assalamualaikum.
1: Iya.

0: di Toa malam ini hujan deras katanya sedari sore tadi jam 4 ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Ini Mas Herman.
0: Bang. Mas Herman, posisi di mana Mas Herman?
1: Di Pondok Balik, Bang.
0: Di Pondok Balik. Hujan kah di sana?
1: Alhamdulillah hujan nih, Bang. Hujan. Sore tadi belum
0: berhenti. Sore tadi hujan ya. Oke. Di rumah atau di mana posisi sekarang nih?
1: Posisi sekarang ini di kebun, Bang.
0: Di kebun, sendiri.
1: Sendiri, Bang. Sendiri. Karena kita orang perantau sendiri,
0: Bang. Oh, istri di mana istri?
1: Istri udah pisah kita, Bang.
0: Oh, alah, mohon maaf ya, saya tidak tahu nih.
1: Iya, enggak apa-apa, Bang. Biasa juga namanya orang hidup kan.
0: Iya, siap. Waduh, ini termasuk berani juga di kebun sendirian nih, Bang Herman.
1: Ya,
0: hujan juga ya.
1: Dari
0: Medan kah atau dari mana asli?
1: Dari Aceh Tamiang, Bang.
0: Oh, dari Tamiang. Iya. Oke, ke
1: iya, Pak.
0: Ke Pondok Balik.
1: Iya,
0: saya Budi. Ini saya baru pertama kali kayaknya ngobrol sama Mas Herman nih. Oke, mau dengar lagu apa Mas Herman?
1: Ini kalau memang pulang bisa, Bang, ke lagu Jawa bisa, Bang?
0: Lagu Jawa boleh, lagu Jawa zaman dulu.
1: Teman-teman.
0: Ini siapa penyanyinya nih?
1: Yang agak rigi-rigi sedikit lah.
0: Iya, penyanyinya dari siapa?
1: Penyanyinya dari siapa ya?
0: Atau mungkin banyak versi?
1: Nah, bisa
0: apa
1: lagi?
0: Atau mungkin banyak versi lagunya, atau nanti coba kita cari lagunya, tapi yang penting judulnya sama gitu.
1: Boleh juga lah, Bang.
0: Oke, nemen ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, silakan mau kirim-kirim salam Mas Herman.
1: Salam-salamnya buat Mas Tunggul, jangan ngelamun aja.
0: Pasti.
1: Semangat. Apapun cerita nama kita orang perantau.
0: Biasanya dia ke biasanya Mas Tunggul. Mas Tunggul kalau nelpon biasanya lagi di atas pucuk tuh, Bang.
1: Emang iya, Bang, di atas bukit kita, Bang.
0: Di atas bukit ya?
1: Ya, di atas bukit, jaringan pun ada susah, itu pun namanya.
0: Tetangga berarti sama Mas Tunggul.
1: Sama Mas Tunggul tetangga, Bang. Namanya dia ini memang dengeri radio, cuma hatinya lagi pada. Maaf, Mas. Sabar, Mas.
0: Oke, ada lagi yang mau disalam-salamin, Mas Herman?
1: Sama salamnya buat keluarga yang di Kelas Timpang, moga sehat selalu, ya.
0: Siap.
1: Sama buat Mas, sama beraktivitas, dan buat Pak Abadi di Bandara Rembili.
0: Oke, siap. Nanti kita putar lagi.
1: Yang udah masuk lah, yang udah masuk semua. Salam kenal dari Herman.
0: Oke.
1: Dan Mas jaga kesehatan selalu, Mas, karena kesehatan awal dari segalanya, Mas.
0: Betul. Apalagi cuaca akhir-akhir ini kan sedang kurang bersahabat ya. Jadi
1: iya, Mas.
0: Gimana pinter-pinter kita jaga untuk jaga kondisi ya.
1: Ya udah, okay. Gitu aja, Mas.
0: Ya, terima kasih.
1: Salam kenal dari Herman, Mas.
0: Ya, salam kenal juga. Terima kasih, Mas Herman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini saya coba baca-baca WA-nya dulu ya. Satu-satu ini 0822-1409 sekian. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ini Solihin di Karangrejo. Karangrejo mati lampu. Waduh. Kalau boleh request lagu God Bless. Judulnya terserah Abang aja. Oke. Terima kasih ya, ini Karangrejo. Karangrejo tuh di Bener Meriah ya. Kalau nggak salah sih di Bener Meriah Karangrejo ini ya. Oke, mati lampu katanya di sana ya. Oke, mudah-mudahan bapak-bapak PLN ini mendengarkan malam hari ini. mungkin sedang ada pemadaman karena sedari sore tadi hujan lebat ya. Lagi ada kendala mungkin untuk PLN. Jadi bapak-bapak PLN semangat malam hari ini untuk memperbaiki kendala listriknya di malam hari ini, biar di Karangrejo tadi bisa hidup lagi listriknya begitu ya, Bang Solihin ya. Terima kasih, nanti kita putarkan apa tadi lagunya, God Bless, judulnya terserah abang aja. Oke, terima kasih Bang Solihin. Siapa lagi nih, 0822 7492 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Budi, selamat malam juga. Ini dari Kak Jas di seputaran BM. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, betul. Salam buat pendengar RRI dimanapun dimanapun berada aja. Request lagu judulnya terserah apa maumu. Oke. Terserah apa maumu. Ini judul lagunya ya. Oke, nanti kita cari deh. Saya pikir terserah apa maumu maksudnya ditunjukkan untuk saya gitu. Terserah apa aja lagunya gitu ya, ternyata bukan. Judulnya terserah apa maumu. Ini judulnya ya, judulnya terserah apa maumu. Oke. Berizin Bang Budi, murum-murum Kak. Nanti kita putar lagunya ya. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya di rumah. Satu lagi ini ada dari Simpang Balik nih, yang punya kawasan Simpang Balik, 0823-6743 sekian sekian sekian sekian. Bang Mus di Simpang Balik ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Bob Rizal. Apa nih, Terhumban. Terhumban apa maksudnya ini Bang Mus? Terhumban Bob Rizal, Terhumban di Nestapa. Ini Terhumban ini maksudnya apa Bang Mus? Terhumban ini maksudnya apa? Coba dikirim ulang lagi WA-nya Bang Mus. Terhumban di Nestapa ini apa maksudnya? Salam buat semua. Buat yang lagi tugas jangan lupa ngopi. Udah ngopi saya dari tadi ya. Buat yang merasa aja ya. Oh, kamu boleh mandiri, tapi temukan dia yang tidak akan membiarkanmu jalan sendiri. Oh, ini untuk seseorang sepertinya Bang Mus ya. Sepertinya lagi galau Bang Mus malam ini ya. Buat yang merasa aja, kamu boleh mandiri, tapi temukan dia yang tidak akan membiarkanmu jalan sendiri. Ya, malam-malam galau lagi Bang Mus. Cuacanya pun lagi kayak gini kan, syahdu sekali ini cuacanya, rintik-rintik hujan. Kata-katanya pun galau ya kan. Semangat Bang Mus, ini dikirim lagi maksudnya apa ini? Bob Rizal, Terhumban di Nestapa ini apa maksudnya ini? Atau mungkin salah ketik atau salah kirim atau bagaimana? Coba dikirim ulang lagi Bang Mus. Apa memang betul itu judul lagunya atau salah ketik atau seperti apa? Nanti coba kita cari ya. Oke, terima kasih Bang Mus. Jangan galau-galau lah, malam-malam galau. Oke, karena antrian juga sudah panjang, kita putarkan request lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbeda.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar semuanya. Sudah pukul 10, sudah jam 10 ya. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya di minggu malam ini. Karena besok sudah hari Senin ya. Biasanya kalau hari Minggu malam kayak gini kan pada ngedumel semuanya nih. Ya besok udah hari Senin lagi ya. Ya besok udah kerja lagi. Pokoknya kalau yang anak-anak masih pada sekolah kan, ya besok udah sekolah lagi ya. Padahal kayaknya baru kemarin libur Sabtu Minggu, ini besok udah hari Senin lagi. Biasanya kayak gitu tuh. Kalau udah hari Minggu kan sambil tidur-tiduran malam santai sambil ngelamun ya kan. Ya besok udah Senin lagi, kerja lagi deh. Besok udah Senin lagi ya, sekolah lagi deh. Tapi kalau untuk yang lain misalkan yang berprofesi sebagai petani ya, nggak butuh hari Senin, Selasa atau hari Sabtu Minggu ya, memang hampir setiap hari biasanya ya. Kalau memang yang berprofesinya sebagai petani ya, atau mungkin berkebun ya, ini udah bisa dipastikan setiap hari sama gitu ya, pasti ke kebun. Kecuali kalau mungkin lagi ada rewang atau mungkin lagi ada acara-acara lain ya, absen satu hari nggak ke kebun gitu. Tapi kalau yang profesinya petani berkebun ya memang hampir setiap hari, jadi nggak ada urusan tuh. Nggak ada urusan ya, besok Senin ke kebun lagi ya, nggak ada urusan. Emang rata-rata kan nanti setiap hari ke kebun ya. Kecuali kalau orang-orang yang kerja kantor mungkin, atau mungkin adik-adik yang lagi pada sekolah ya kan, biasanya libur hari Minggu ngelamun malam-malam ya kan, ya besok udah Senin lagi, sekolah lagi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya tuh yang ke kantor kan, ya besok udah Senin lagi, kerja lagi, apel lagi, pagi-pagi upacara lagi. Pokoknya begitulah ya, lika-liku kehidupan. Namanya juga kehidupan ya, pasti ya butuh memang zonanya sudah seperti itu gitu ya. Sabtu Minggu libur, Senin Jumatnya kerja ya, memang sudah perputaran rutinitasnya memang sudah seperti itu. Jadi mau dikeluhkan juga ya udah, jalanin aja, nikmatin aja gitu ya. Memang sudah begitu roda kehidupan, perputarannya memang seperti itu gitu ya. Jadi dinikmati saja. Jadi tetap semangat di minggu malam hari ini, karena besok sudah hari Senin, kembali lagi beraktivitas, kembali lagi ke rutinitas seperti biasa. Yang paling penting jaga kesehatan, jaga kondisi fisik. Karena memang beberapa hari kebelakang ini cuaca memang sulit ditebak gitu ya. Gimana kita, pinter-pinter kita, gimana ngejaga badan biar tetap fit dan kondisi tetap terjaga gitu ya. Biar aktivitas juga berjalan seperti biasa gitu. Oke, telepon juga tidak ada yang masuk lagi, WA juga tidak ada yang masuk lagi. Ini karena antrian juga lumayan banyak, jadi kita langsung coba putarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request tadi pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pasar Senggol. Pasar Senggol tadi, siapa yang request Pasar Senggol tadi ya? Oh, Bang Herman tadi di Aceh Selatan ya. Terima kasih Bang Herman, sudah kita putarkan tadi request lagunya ya. Dua lagu selanjutnya tadi request dari Kak Ita, yang request tadi lagu Karo ya, ngarepkan Buah Serai. Selanjutnya ada Mas Herman juga tadi di Pondok Balik request lagu Jawa yang judulnya Nemen.

0: cek pengen ngerti kabarmu. Tapi mbolah.
1: Nemen Denny Caknan ini sebetulnya lagu pertama kali dipopulerkan, dinyanyikan oleh NDX AKA ya. Terus banyak di cover ulang dan di aransemen ulang, tentunya dengan tempo yang lebih cepat dan lebih meriah dari lagu aslinya. Jadi sebetulnya lagu ini awal mulanya versinya hip hop dangdut, dirilis di tahun 2023 lalu, diciptakan oleh Gilga Sahid ya, atau mungkin pentolan dari Gilgostik, grup musik asal Madiun, Jawa Timur. Jadi ini lagu ini pertama kali dirilis oleh Gilgostik pada Januari 2023, tapi malah versi orang lain yang lebih sukses ya, karena lagu ini di cover atau di aransemen ulang dengan penyanyi yang berbeda-beda, tapi bukan malah penyanyi aslinya yang lebih sukses lagunya, malah lebih sukses orang lain yang membawakan lagunya. Jadi gimana gitu ya? Dari judulnya aja nemen ya. Secara keseluruhan lagu ini bercerita tentang kekecewaan mendalam akibat patah hati, pengkhianatan atau cinta yang bertepuk sebelah tangan begitu ya. Jadi kita udah mencoba untuk mengerti seseorang, kita sudah coba untuk memahami seseorang, bahkan kita juga sudah mencintai seseorang, tapi orang tersebut malah menyepelekan kita gitu ya. Ya gimana, bertepuk sebelah tangan berarti ya. Kekecewaan yang mendalam akibat patah hati, pengkhianatan atau cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta yang bertepuk sebelah tangan ini maksudnya kayak gimana sih? Jadi kita udah sayang nih sama seseorang, kita udah mati-matian mencintai orang tersebut, tapi orang tersebut malah sepele menyia-nyiakan kita, menyepelekan kita gitu ya. Mungkin dari sisi ekonomi atau mungkin dari sisi apa ya. Jadi seseorang itu menyepelekan atau menganggap remeh pasangannya, akibatnya dia mengalami kekecewaan yang mendalam akibat cinta yang bertepuk sebelah tangan tadi ya. Memang serba susah sih ya, kita sayang sama orang, kita cinta sama orang, tapi orang tersebut gak menyayangi kita balik, gak mencintai kita balik, malah kita selalu disepelekan gitu. Gimana jadinya ya? Ya udahlah, akhirnya timbul kekecewaan yang mendalam akibat patah hati, pengkhianatan dan juga cinta yang bertepuk sebelah tangan tadi. Nemen ya. Nemen tadi request dari Mas Herman di Pondok Balik ya. Sudah kita putarkan tadi request lagunya Mas Herman di Pondok Balik ya. Nemen. Terima kasih Mas Herman. Ini ada beberapa lagu lagi yang belum sempat kita putar, dan saya coba cek WA juga tidak ada yang masuk lagi, WA, telepon juga tidak ada yang masuk lagi, karena mungkin posisi sekarang sudah jam 10:30, jam 23.30, jadi sudah waktunya istirahat. Selamat malam pendengar semuanya, selamat beristirahat. Dan masih terus kita temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Center Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
4: Penanganan bencana alam terus
2: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Request dari siapa tadi ya? Request dari Bang Mus tadi di Simpang Balik ya, Bob Rizal Terhumban di Nestapa ya. Terakhir ini ada request dari Kak Jas tadi di seputaran Bener Meriah, yang belum kita putar lagunya Bintang Kehidupan dari Nike Ardila.

Ya, Nike Ardila ya, request dari Kak Jas tadi ya di seputaran Bener Meriah. Terima kasih. Dan kita juga sudah di penghujung Ruang Rindu Pendengar di edisi malam kali ini ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung dari tadi melalui line telepon kita dan juga chat WhatsApp kami ya. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu di edisi selanjutnya pendengar pada esok hari. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke program di Donggayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Nah, sebagai penutup dua lagu terakhir di program Ruang Rindu edisi malam hari ini pendengar, ada Betaria Sonata, Walau Hati Menangis, dan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Bruri Marantika.

0: tahu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ah,

और हम सभी

Sabe culo. La cuenta culo.

tapi dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang surga."

as-salatu ar-rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Ya baik pendengar RRI Hitak Yangon, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamat Hakengon untuk mendengarkan ceramah subuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada, insyaAllah ia akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yang terhormat Bapak Tengku Muhammad Musa. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami silakan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله فجي برسيت الشكر كهديرات الله سبحانه وتعالى yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah untuk bisa menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Solat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penghormatan saya kepada para alim ulama, pewaris Nabi yang saya junjung tinggi, bapa-bapa, ibu-ibu, solat subuh, jamaah solat subuh yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga iaitu pendengar RRI di manapun berada dan Salat TV di manapun berada. Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat ini insya-Allah kita akan membahas sedikit yaitu mahabbah, cinta, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kaidah, orang yang bercinta pasti mencintai apa saja yang berhubungan dengan kekasihnya. Seorang itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanda bukti cintanya yaitu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh kekasihnya. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka para alim ulama menjelaskan di antaranya tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sering senang cinta yaitu melantunkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah empat malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan di dalam kitab Duratun Nasihin halaman 33. Yang pertama datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya soan menyampaikan keutamaan bagi orang-orang yang mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man salli alaika asyara marratin ana akhidhum biyadihi wa umruhu ala sirat. Ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu ya Rasulullah 10 kali, maka saya akan pegang tangannya, kemudian akan saya tuntun dia melewati jembatan siratul mustaqim, langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu malaikat Malik. Apa kata malaikat Malik? Ya Rasulullah, man salla alaika asyara marratin ana asqihi min haudik. Ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali ya Rasulullah, maka saya akan memberikan minum dari telagamu yaitu telaga Kautsar. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya, abadan abadan. Padahal ketika itu manusia dalam keadaan kepanikan, padahal ketika itu manusia dalam keadaan kehausan, dalam keadaan ketakutan, akan tetapi bagi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendapatkan yang namanya kesusahan, mereka tidak akan pernah mendapatkan kehausan, mereka hanya mendapatkan yaitu kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Apa kata malaikat Israfil? Ya Rasulullah, man salla alaika asyara marratin anna asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u rasau hatta yaghfirallahu lah. Ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali ya Rasulullah,
maka saya akan bersujud kepada Allah dan saya tidak akan mengangkat kepala saya, kata malaikat Israfil, sehingga dosa-dosa orang yang berselawat tadi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, datang malaikat Israel. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Malaikat Israel ini tugasnya mencabut nyawa. Dalam satu riwayat diceritakan, ketika seorang yang melanggar perintah Allah, sering meninggalkan solat, kemudian ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, sakitnya ibaratkan yaitu kambing dikuliti hidup-hidup. Akan tetapi bagi orang yang mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israel menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man salla 'alaika asyara marratin, ana aqbidu ruhahu kama qabatu arwahal anbiya alaihi salatu wassalam." Ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali ya Rasulullah, maka saya akan bersujud, maka Allah, maka saya akan mencabut nyawanya sebagaimana saya mudah mencabut nyawanya para anbiya alaihi salatu wassalam. Hanya sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan. Maka kalau kita ingin mendapatkan fadilah itu semuanya, maka kita senanglah, yaitu cintalah kepada Rasulullah, di antaranya melantunkan salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi fadilahnya di dalam kitab, di dalam kitab Mutajarabih diceritakan, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran, wa man salla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man salla alayya alfan lam tamassathu an-nar. Rasulullah mengatakan, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa berselawat kepadaku 10 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa berselawat kepadaku 100 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa berselawat kepadaku 1000 kali, kata Rasulullah, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Hari sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya keutamaan orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Bukhari diceritakan, seorang itu masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, yaitu mafhumnya, seorang itu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu mendapatkan yaitu selawat daripada para malaikat, itu adalah doa. Dia mendapatkan doa daripada para malaikat. Akan tetapi bagi orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ayat 89 ayat kurang lebih. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, diawali ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Akan tetapi ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanunya diletakkan di tengah-tengah ayat.

Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri dan para malaikatnya mengamalkan, barulah diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka karena besar fadilahnya orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah jelaslah orang yang suka berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan dibesarkan oleh baginda Allah Subhanahu wa taala, akan besarkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita nanti di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia sungguh cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka di surga bersamaku. Man tamassaka bi sunnati inda fasyadi ummati fallahu ajru syahid wa qila mi'atu syahid. Barang siapa yang berpegang teguh menghidupkan seluruh sunnahku dikala rusaknya umatku, kata Rasulullah, maka bagi dia mendapatkan derajat mati syahid. Di dalam hadis yang lain, dia mendapatkan fadilah yaitu 10 orang mati syahid. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, derajat mati syahid, seorang itu mendapatkan derajat mati syahid, tidak ada ganjaran baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa dain, kecuali dia mempunyai hutang. Selagi dia belum melunasi hutangnya, selagi dia ahli warisnya belum melunasi hutangnya, maka dia ditunggu dulu, tidak boleh memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadir sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pelajari apa saja sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan fadilahnya memakai minyak wangi saja begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam kitab Lubabul Hadis, man tatayyaba lillahi taala ja'a yaumal qiyamah wa rihuhu athyabu minal misk. Barang siapa memakai minyak wangi karena Allah, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan harum melebihi harumnya kasturi. Belum lagi kita memakai sunnah di antaranya siwak misalnya. Rasulullah mengatakan raka'ataini bisiwak afdalu min sab'ina raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Belum lagi ketika kita mengadakan perjalanan contohnya. Kita mengadakan perjalanan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau mengadakan perjalanan kemudian mau menaiki kendaraan, maka amalkanlah yaitu amalan yang telah saya ajarkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Contohnya, falamma wada'a rijlahu fi rigabi qala bismillah, falamma sawa'a ala dhahriya qala alhamdulillah.

الأنهار ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian safar menaiki kendaraan, maka ketika kamu meletakkan kaki kamu, maka bacalah bismillah, kemudian kamu duduk alhamdulillah, kemudian bacalah subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kemudian bacalah alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, kemudian baca subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, thumma dahika, kemudian senyum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa senyum? Maka sahabat Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ali, Allah subhanahu wa ta'ala senang kepada hambanya yang mengamalkan amalan yang saya baca. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita akhir membaca amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diakhiri dengan senyum hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita, misalnya kita mau berangkat ke Banda Aceh, dari Takengon mau berangkat ke Banda Aceh, kemudian dari Takengon senyum terus ke Banda Aceh. Itu bukan sunnah lagi hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu namanya makunah. Hadirin sama-sama mengharap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan mudah kita mengamalkan semua kalau kita tidak ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta tolong kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu bimbing kita suka, yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar di surganya nanti kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini yang dapat kita sampaikan. Lebih kurang pada Allah subhanahu wa ta'ala minta ampun. Pada saudara sekalian, saya mohon minta maaf, beribu-ribu kali maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma inni a'udzubika. Subhanalladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti ceramah subuh ya bersama Tengku Muhammad Nusa dengan topik mahabbah cinta, tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, semoga yang disampaikan oleh Tengku tadi dapat bermanfaat untuk kita, untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Tanu Gayu di ruang dengar Anda.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba ikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga menuangkannya. Dan benar, air keluar dengan limpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum

0: segera bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih bahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanogayo edisi Senin 14 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, longsor dilaporkan terjadi di Kecamatan Silihnara di mana terdapat korban meninggal dunia. Kondisi pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan kepada DPD RI. Warta Tanogayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takekon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Tengah minggu sore kemarin kembali memicu bencana tanah longsor. Kali ini material longsor menerjang kampung Sanehan, Kecamatan Silihnara hingga menghancurkan satu unit rumah warga. Ketua KNPI Aceh Tengah, Ferianto, yang kebetulan melintas di kawasan tersebut mengatakan longsor terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah setempat. Sejumlah warga dilaporkan ikut terkena material longsoran. Para korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke puskesmas Silihnara untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, satu orang korban dilaporkan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati, terutama saat hujan deras berlangsung. Warga juga diminta menghindari lokasi berbahaya dan segera mencari tempat aman jika kondisi mulai mengkhawatirkan. Bupati Aceh Tengah sampaikan kondisi pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit rujukan di wilayah Tengah dalam forum dengan DPD RI. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Aceh Tengah Hiloga sampaikan kondisi daerah pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit di rapat anggota DPD RI sub wilayah Barat 1 yang digelar di Hotel Windam Batam Kepulauan Riau kemarin. Rapat yang dihadiri sekitar 40 anggota DPD RI sesungguhnya

tersebut selanjutnya membahas pasca bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama wakil Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah kementerian lembaga terkait. Bupati Heli berkesempatan menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan strategis daerah, khususnya terkait penanganan bencana dan jenjang pelayanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit rujukan. Bupati juga menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang menghadapi tantangan akibat tingginya biaya distribusi barang, letak geografis dan kondisi

0: apa biaya transportasinya semen itu merasa 120.000 dan barang beras itu mahal sekali. Jadi ini penting kalau tentara dan sebagainya itu sama semua ini butuh konsentrasi penuh.
1: Bupati berharap forum DPD menghasilkan perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan Tengah Aceh, baik dalam penguatan infrastruktur kesehatan maupun dukungan terhadap pembangunan dan pembangunan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takimun, melaporkan.
2: Pengerjaan pemasangan jembatan Baili di Balai Redelong, Kabupaten Benar Meriah hingga kini telah mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
3: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Bandar Meriah, Jipur 16 DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Baili Balai Redelong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar. Hingga Minggu 13 September 2026, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Baili tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Baili Balai Redelong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Jembatan tersebut ungkapnya akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Menurutnya capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Benar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Memperingati Maulid Nabi Muhammad di Dayah Nurul Hikmah Kecamatan Terangun, Bupati Gayo Lues dorong Dayah untuk mengembangkan pendidikan agama dan sains demi mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Selengkapnya disampaikan Alfi Zahrin.
4: Bupati Gayo Lues Suhaidi mendorong pendidikan Dayah terus berkembang dengan menggabungkan pendidikan agama dan sains untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Hal itu disampaikan Suhaidi saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Dayah Nurul Hikmah, Kecamatan Terangun. Menurutnya, santri harus mendapatkan pendidikan berkualitas dan memiliki bekal pengetahuan yang lengkap. Ia juga mengapresiasi peran pengurus Dayah dalam membina karakter generasi muda. Selain pendidikan, Suhaidi menyebut Gayo Lues memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas serai wangi, nilam, getah pinus, kopi dan kakao. Ia berharap potensi tersebut terus dikembangkan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Wakil Bupati Benar Meriah, Armia membuka konferensi cabang Konvercap ke-3 pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, PC Muslimat NU, di Aula Kantor Kementerian Agama setempat Minggu 13 September 2026. Armia mengatakan, Konvercap bukan sekedar agenda 5 tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi program, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan strategi organisasi ke depan. Ia menilai Muslimat NU memiliki peran penting dalam pendidikan, sosial, kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, penanganan stunting, dan moderasi beragama. Armia juga mengajak seluruh kader mendukung kepengurusan baru agar mampu menjadi energi baru bagi pengabdian Muslimat NU di tengah masyarakat Benar Meriah. Informasi selanjutnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh perkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi rakor teknis pelaksanaan pelatihan layanan dukungan psikososial pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan semakin siap menghadapi situasi bencana serta memberi dukungan yang tepat bagi warga satuan pendidikan.
6: Lupa lagi

0: Murtala Mudin turut menegaskan pentingnya bersama membangun satuan pendidikan yang tangguh, siap dan responsif terhadap bencana demi terwujudnya pendidikan Aceh yang aman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabuh, Aceh Barat mulai dikeluhkan pedagang sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh, Husin, mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
3: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. Kita mintanya banyak bang, untuk stok bulan mulai ni, jadi dikasihnya sedikit.
2: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoga URRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Longsor dilaporkan terjadi di Kecamatan Silih Nara, di mana terdapat korban meninggal dunia. Kondisi pasca bencana di Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan kepada DPD RI. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik mendengar demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Ogoye bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya. Pendengar, untuk saat ini kita akan sampaikan update informasi perakiran cuaca di edisi hari ini 14 September 2026. Dan mendengar rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Ogoye akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Ya baik, dimanapun Anda berada pendengar, untuk mengawali aktivitas pagi ini Senin 14 September 2026 kami hadir menemani Anda melalui program update cuaca, menyajikan informasi kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Bandung Meriah dan sekitarnya. Saya Esman dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Pendengar, bagi Anda yang berangkat kerja, ke sekolah, berkebun atau berdagang maupun menjalankan aktivitas lainnya, mari simak cuaca pagi ini agar aktivitas dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Tentunya sejumlah wilayah di Bandung Meriah diperkirakan ini mengalami hujan petir, sementara beberapa kecamatan lainnya berpotensi mengalami hujan ringan. Dan pendengar, di kecamatan Pinturi Megayo berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu sekitar 20 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan antara 89 hingga 98%. Di Kecamatan Permata juga berpotensi hujan petir, pendengar, suhu antara 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 84 hingga 98%. Sementara di Kecamatan Siak Utama diperkirakan hujan petir, suhu antara 22 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan cukup tinggi, yakni 79 hingga 99%. Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, tetap berhati-hati, pendengar, ya, khususnya ketika hujan disertai petir. Dan mungkin ada yang berangkat ke kebun, ya sepertinya ditunda dulu, pendengar, ya, atau berhati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan tentunya jalan yang mulai licin, ya pendengar, terlebih arah ke perkebunan yang jauh seperti arah Pepantang di Kecamatan Bukit, di seputaran Samarena, seperti itu pendengar, ya, tetap berhati-hati. Dan mari kita lanjutkan, saat lagi kita sampaikan untuk update informasi cuaca di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Sukma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: For yay info. Hup, satu, dua, Iya.
0: Dari tempat. Dari tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
4: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
3: Enak banget.
4: Seger gak?
3: Seger banget.
4: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
4: iya.
3: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
4: Oh,
3: iya. Aduh, jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
4: Ya.
0: Satu,
4: ya.
0: Dua,
4: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI, for yay info.
5: Intermezzo.
6: Ito, ada kejual sardeng?
7: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
6: Yang kecil mis aja.
7: Harganya 4.000.
6: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
7: Alamak, mana bisa, Daeng?
6: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
7: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
5: Intermezzo.

Ya baik pendengar, Anda masih dalam update info cuaca Bandung Meriah pagi ini mendengar RRI Meriah 90,1 FM. Selanjutnya untuk Kecamatan Bandar, ini juga diprediksi berpotensi hujan petir, suhu antara 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 82 hingga 98%. Kemudian di Kecamatan Bukit diperkirakan hujan petir juga pendengar, suhu antara 17 hingga 21 derajat Celcius, kelembapan antara 83 hingga 98%. Setelah itu pendengar, di Kecamatan Wih Pesam juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu antara 18 hingga 22 derajat Celcius dan kelembapan antara 81 hingga 98%. Sementara di Kecamatan Timbang Gajah diperkirakan hujan petir suhu antara 19 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 85 hingga 98%. Pendengar, kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, tetap pantau informasi cuaca terbaru dan utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Dan pendengar, berikutnya kami sampaikan yaitu di Kecamatan Bandar Kelipah. Di Kecamatan Bandar Kelipah juga berpotensi hujan petir ya, suhu antara 17 hingga 22 derajat Celcius dan kelembapan antara 82 hingga 98%. Di Kecamatan Mesidah diperkirakan mengalami hujan ringan suhu antara 20 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan antara 80 hingga 99%. Dan Kecamatan Gajah Putih berpotensi hujan petir suhu antara 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 86 hingga 98%. Pendengar, secara umum pagi ini sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung Meriah berpotensi mengalami hujan petir ya. Maksud kami mengalami hujan, bahkan beberapa kecamatan berpeluang mengalami hujan yang disertai petir. Untuk Anda yang berkendara, silakan kurangi kecepatan ketika hujan turun ya. Perhatikan jarak aman dan pastikan perjalanan tetap dalam kondisi aman. Nah pendengar, sebagai pengingat, sebagian besar kecamatan di Bandar Meriah pagi ini berpotensi mengalami hujan petir, di antaranya Pinturi Megayu, Permata, Siha Utama, kemudian Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit, Kecamatan Timbang Gajah, Bandar Kelipah, dan Gajah Putih. Sedangkan Wih Pesam dan Mesidah diperkirakan mengalami hujan ringan sedang dengan kelembapan yang cukup tinggi di berbagai wilayah. Masyarakat ini diimbau ya tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Saya Esman mohon pamit dalam program ini, pendengar tetap bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM, radio yang hadir dari Jalan Mutul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, yang menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Selamat beraktivitas, tetap hati-hati, jaga kesehatan dan keselamatan. Setelah ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan mendengar, sebagai penutup, hadir satu lagu gayo kembali ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: lokasinya karena terkait visibility.
1: Di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
0: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
0: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu